bersama hambanya Pastor Samson Dabas dari Nigeria yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam karunia kesembuhan. Bertempat di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi nomor WhatsApp di 08222557-9600. Pastikan setiap kita hadir dan terima mukjizat pemulihan, kesembuhan, juga terobosan ilahi Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ajaklah keluarga, rekan, dan sahabat terkasih untuk beribadah bersama. Pada Sabtu 27 Juni 2026 pukul 6 sore bersama hambanya Pastor Samson Dabas di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Mari sahabat sekalian ajak keluarga, rekan, dan sahabat untuk beribadah bersama. Sahabat sekalian, tentunya sahabat juga masih mengikuti perkembangan penerimaan pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 baik tingkat KBTK, SD, SMP, SMA. Nah, saat ini ada informasi nih buat sahabat semuanya ya, pendaftaran peserta didik baru untuk KBTK Paidia di Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung, special prize bagi alumni. Potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia. Dengan program unggulan kerohanian 3 bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, komputer, angklung, field trip, dan juga fasilitas pembelajaran yang menarik. Sahabat bisa hubungi Miss Debbie di 0858-6715-3036 atau di 024-845-1275. Nah, cepetan aja sahabat sekalian dengan mendaftarkan di KBTK Paidia di Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung, special prize bagi alumni, potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia. Dengan program unggulan kerohanian, 3 bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, komputer, angklung, field trip, dan juga fasilitas pembelajaran yang menarik. Silakan sahabat itus, gak usah ragu segera hubungi Miss Debbie di 0858-6715-3036 atau 024-845-1275.

Ya, sahabat sekalian, selamat menikmati istirahat siangnya, bisa dengan menikmati musik atau menikmati 96.5 FM dengan santap siang Anda. Bersamamu dengan Desi Fitri, juga ada dari Desiana Sibarani. Segera meluncur ke ruangan sahabat untuk beristirahat sambil dengerin iktusnya.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
2: Hubungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya

6531, Novi 0811 2697765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

Baik, masih di Info Etalase, hadir menemani sahabat semuanya ya, setiap hari dari pukul 12 hingga pukul 13 menyajikan informasi pelayanan, informasi gereja, informasi lowongan pekerjaan, informasi usaha, dan juga informasi kegiatan lainnya. Silakan sahabat bisa hubungi di 081-745-0596. Mari sahabat sekalian, jika sahabat saat ini sudah lelah dan waktunya beristirahat, beristirahatlah. Jangan biarkan beban itu terus-menerus berada di pundak sahabat. Demikian juga sahabat perlu untuk mengetahui atau melakukan istilah 20 metode. Ini pada merujuk metode 20-20-20, yakni aturan kesehatan mata untuk mencegah kelelahan akibat menatap layar terlalu lama. Nah sahabat, itu bisa dengan menggunakan teknik yang populer nih ya, menggunakan 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, istirahatkan mata selama 20 menit. Kemudian alihkan pandangan dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki ya, sekitar 6 meter. Kemudian pelajari juga sahabat semuanya untuk menikmati istirahat siang dengan rileks, sehingga akan mendapatkan energi yang baru untuk melakukan segala aktivitas sahabat. Ini para senior juga perlu beristirahat, makan siang. Nah sahabat itu yang sudah bawa bekal, selamat menikmati bekal-bekal sahabat yang sahabat bawa. Nah demikian juga sahabat itu yang sudah kehabisan minyak mor, silahkan bisa hubungi di 081-745-0596 atau berkunjung juga boleh, silahkan daftar langsung ya. Nah sahabat bisa mendapatkan minyak mor, minyak oles, bisa digunakan karena luka, karena panas ya, untuk capek juga bisa dioleskan saja karena ini obat luar. Demikian juga ada BioL, penghilang bau dan juga penguras WC. Nah sahabat sekalian, informasi untuk Anda, bagi sahabat itu yang mau bergabung menginformasikan, mempromosikan usaha Anda, kegiatan, silakan ya bisa gabung bersama itusnya dalam Info Etalase atau informasi lainnya dalam program di Radio Itus.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Libowo 0821-9363-7044. Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil. Apakah Anda sudah siap menjawab?

Ya, kembali lagi sahabat-sahabat semuanya di istirahat siang. Hari ini sahabat itu bisa menikmati istirahat yang akan memberikan ketenangan, memberikan energi yang baru. Istirahat itu membantu memahami diri sendiri dengan baik ya. Mari sahabat sekalian, berikan waktu sejenak untuk tubuh Anda dan pikiran Anda. Selamat mengikuti acara-acara yang selanjutnya. Jangan lupa dukung untuk pelayanan Radio Sinar Itus. Terima kasih untuk dukungan doa, dana, dan juga perhatiannya. Mari kembali lagi menikmati serangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda hari ini.

0: aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan...

0: sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
2: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
3: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
2: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: DPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Pematangan lahan Pakuwon Mall Semarang difokuskan untuk mengantisipasi risiko tanah bergerak di Gombel. Jembatan penyeberangan orang atau JPO Pasar Bulu diperbaiki. Pemkot juga diminta segera membenahi JPO Karangayu yang memprihatinkan.

0: Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita, Jumat 12 Juni 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, rencana pembangunan Pakuan Mall Semarang di kawasan Gombel Lama terus menjadi perhatian publik, terutama karena lokasi proyek berada di area yang memiliki potensi pergerakan tanah. Untuk mengurangi risiko tersebut, saat ini fokus pekerjaan yang dilakukan bukan pembangunan pusat perbelanjaan, melainkan proses pematangan lahan dan penguatan stabilitas tanah. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Semarang Ferry Kunto Aji menjelaskan, di koridor Jalan Gombel Lama, saat ini terdapat dua kegiatan yang berlangsung secara bersamaan. Pertama, perbaikan Jalan Gombel Lama merupakan jalan nasional, dikerjakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah JIE. Kedua, pekerjaan pematangan lahan pada area yang direncanakan menjadi lokasi kawasan komersial Pakuan Mall Semarang. Menurut Ferry, pelaksanaan kedua pekerjaan tersebut dilakukan secara terintegrasi agar sistem drainase jalan, penguatan badan jalan nasional, dan proteksi lereng dapat saling mendukung sehingga keamanan kawasan lebih terjamin. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyoroti kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret seorang pengasuh padepokan di Kabupaten Demak yang menjadi atensi publik. Ia menegaskan upaya pencegahan perlu terus dilakukan oleh berbagai elemen agar kasus serupa tidak terulang kembali. Itu disampaikan Gubernur di sela acara rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah di Gedung Berlian Semarang Senin kemarin. Pencegahan itu perlu dilakukan oleh Kementerian Agama, pemerintah daerah, tokoh agama, maupun masyarakat. Mereka perlu mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing. Walaupun demikian, upaya penegakan hukum untuk pelaku juga harus jalan agar menimbulkan efek jera. Dugaan kekerasan seksual oleh pengasuh padepokan di Demak menjadi perhatian setelah korban melaporkan kasus tersebut. Proses penyelidikan saat ini masih terus dilakukan aparat kepolisian. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, kondisi sejumlah jembatan penyeberangan orang atau JPO di Kota Semarang menjadi sorotan. Kerusakan yang terjadi di beberapa titik, terutama JPO Pasar Bulu dan JPO Karangayu di Jalan Jenderal Sudirman, dinilai dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki yang setiap hari memanfaatkan fasilitas tersebut. Menanggapi kondisi itu, Pemkot Semarang melalui Dinas Perhubungan Kota Semarang mulai melakukan perbaikan pada JPO Pasar Bulu. Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, sekaligus memastikan fasilitas penyeberangan tetap layak digunakan di tengah tingginya aktivitas warga dan pengunjung pasar. Dalam proses perbaikan, tim teknis di Sub melakukan pembenahan pada bagian anak tangga yang mengalami kerusakan. Pekerjaan meliputi penguatan struktur serta penggantian sejumlah pijakan tangga menggunakan material baru agar jembatan kembali kokoh dan aman dilintasi. Staf Bidang Lalu Lintas di Subkota Semarang Angga Sumanjaya mengatakan, pemeliharaan JPO merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keselamatan pengguna jalan, khususnya pejalan kaki. Disub berharap proses perbaikan dapat selesai sesuai jadwal, sehingga JPO Pasar Bulu kembali berfungsi optimal sebagai sarana penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Meski demikian, perhatian masyarakat kini juga tertuju pada kondisi JPO Karangayu yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Jembatan yang menjadi akses penting menuju pasar Karangayu itu diketahui mengalami kerusakan di sejumlah bagian. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jawa Tengah terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga keberlangsungan UMKM di wilayahnya di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, pemerintah terus memperkuat pendampingan terhadap pelaku UMKM, sebab UMKM menjadi salah satu penopang utama ekonomi Jawa Tengah, sehingga perlu terus dibina agar lebih tahan menghadapi dinamika ekonomi. Apalagi jumlah UMKM di provinsi ini mencapai 4,2 juta. Besarnya jumlah itu menjadi kekuatan penting dalam menjaga ekonomi daerah. Karena itu pemerintah tidak hanya mendorong pelaku usaha bertahan, tetapi juga naik kelas melalui akses permodalan, pendampingan, pengemasan produk, hingga pemasaran. Selain modal, Pemprov Jateng juga mendorong penguatan kualitas produk agar UMKM lebih kompetitif. Pendampingan itu mencakup pemenahan packaging, pemasaran, hingga peluang masuk ke rantai ekspor. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng target retribusi parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Pati diusulkan naik di tahun ini menjadi 700 juta rupiah. Kabid Pengendalian Operasional di Supati Mita Agustiningtyas menyebut akan mengusulkan kenaikan target parkir saat APBD perubahan 2026. Alasan usulan kenaikan ini karena hasil parkir selalu melebihi target. Usulan kenaikan sebesar 75 juta atau naik dari 625 juta per tahun menjadi 700 juta rupiah per tahun. Di Kabupaten Pati memiliki sejumlah titik potensial dalam menyumbang retribusi parkir. Seperti di kawasan Alun-Alun, sekitar Jalan Sudirman, Jalan Susanto, Jalan Pemuda, dan Jalan Utomo. Di beberapa kawasan itu hasil parkir selalu melebihi target. Dia menyebutkan masih kesulitan untuk ekspansi ke wilayah-wilayah lain karena kendala masih kekurangan SDM. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, perbaikan jalan rusak di Jawa Tengah harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sharif Abdillah tak ingin masyarakat sebagai pengguna jalan terus-terusan mengeluh soal jalan berlubang, apalagi sampai membahayakan nyawa. Keberadaan infrastruktur ini secara signifikan memangkas waktu tempuh, menekan biaya logistik, dan meratakan pembangunan antar wilayah. Sharif menambahkan, saat ini sudah masuk kemarau, karena itu dia berharap perbaikan segera dijalankan. Ia pun menyambut baik langkah Gubernur Jateng Ahmad Lutfi yang menginstruksikan koreksi anggaran perubahan untuk prioritas pembangunan jalan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, PMK Pekalongan bersama Kodim 0710 Pekalongan menanam sebanyak 1000 bibit mangrove di kawasan pesisir Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto. Penanaman ini menjadi langkah nyata memperkuat benteng alami pantai sekaligus upaya bersama

0: lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan perubahan lingkungan di wilayah pesisir, terutama ancaman abrasi yang terus mengikis garis pantai. Rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove akan terus diperluas ke sejumlah titik lain yang dinilai rawan. Beberapa lokasi yang telah dipetakan antara lain sepanjang garis pantai Wonokerto hingga kawasan perbatasan dengan Kota Pekalongan, termasuk wilayah Jeruk Sari, Kecamatan Tirto. Selain memperluas area penghijauan, Pemkab Pekalongan juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan merawat mangrove yang telah ditanam agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, Semen Padang FC setelah menunjuk pelatih baru Neil Maizar, kini melanjutkan dengan perburuan pemain baru. Semua pemain asing musim lalu dicoret akan digantikan wajah baru pada kompetisi Liga 2. Selain akan mendatangkan pemain asing sesuai dengan kuota yang diatur oleh operator kompetisi, klub juga akan mendatangkan beberapa pemain lokal. Pemain lokal terbaru yang dikabarkan sedang masuk radar Kamau Sira adalah jebolan dari Timnas. Namun belum menyebutkan nama siapa pemain incaran Semen Padang FC yang dimaksud. Hanya memberikan sedikit clue mengenai identitas sang pemain yang dimaksud. Pemain itu berposisi sebagai defender. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

Selamat siang sahabat Iktus, selamat berjumpa kembali di acara Golden Memories untuk kesempatan hari ini, edisi hari Jumat, hari yang ke-12 ya di bulan Juni 2026, kembali mengajak sahabat untuk bersama kita bergabung menikmati serangkaian lagu-lagu nostalgia di acara Golden Memories hingga pukul 3 sore nanti. Pastikan sahabat bergabung untuk request lagu-lagu kenangan dan jangan lupa gunakan line telepon kami di 02483136111 atau WhatsApp kami di 081745 0596. Dan inilah lagu yang pertama, Jam Kehidupan dari Herlin Pirena.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?

atau menemani di kala sedang beristirahat, silahkan Anda bisa menggunakan line telepon kami di 0248313611 atau melalui WhatsApp ya, yang simple aja tinggal ketik di 0817450596. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah merapat ke sini untuk request lagu-lagu kenangan ya, lagu-lagu nostalgia. Selamat siang untuk Ibu Yuni yang sudah bergabung juga di siang hari ini. Shalom, selamat siang Mbak Lina, bertugas aja di cuaca yang mendayu-dayu. Oh, mendayu-dayu ya Bu, ya. Enggak panas, hujan enggak, panas enggak ya. Iya betul, nih agak lembab sih kelihatannya ya. Malu-malu gitu mataharinya, enggak ragu-ragu untuk muncul. Iya. Golden Memory selalu kusuka, mau request lagunya Cos Plus, judulnya enggak tahu Mbak, bait pertamanya Sepasang Remaja Jatuh Cinta. Oke, okay, ya itu judulnya Bu. Di bawah asuhan Dewi Purnama, kalau tidak ada ya cinta tak bertepi aja Mbak. Oke. Okay. Terima kasih Mbak Lina yang ceria, sehat-sehat selalu. God bless you dari Bu Yuni. Oke, okay, God bless you tuh buat Bu Yuni ya. Terima kasih untuk kesetiaannya tetap bergabung bersama kita di 96.5 FM. Kemudian juga ada Ko Daniel Hongbun yang bergabung siang hari ini. Shalom, siang Mbak Lina, mendung nanas ya, campur-campur ya Ko ya. Golden Memories always suka request Pendeta Robert Louis, hanya dalam Yesus Ada Kelepasan dan Oscar Harris, Song for Children, bukan Song for Joy ya. Buat semua sahabat itu selamat mendengarkan Mbak Lina, God bless you dari Master Daniel Hongbun, Shalom. Ya, nanti ditunggu lagunya buat yang sudah request. Ada Pak Lasio yang juga sudah bersama kita di siang hari ini. Mensiang Pak Lasio, apa kabar ya? Shalom, mensiang Mbak Lina, ikutan gabung, minta tolong diputerin lagu Usah Lagi dari Niki Astria atau Selamat Jalan Kekasih dari Rita Effendi. Salamnya buat Mas Satrio dan juga Mas Purwito Setiawan di Warung Degan, juga Pak Kahar. Oh iya, Pak Kahar lama juga gak nyapa kita ya. Pak Yahya Panggi, Pak Yohanes Sugianto, nah ini dipanggil-panggil ya. Pak Suparmin, Pak Silas, Pak Andoko, ayo gabung yuk ya. Pak Heri Trubus, Pak Agus, Mbak Sumina di Cinde, Mas Nur Salim di Jepara, Eyang Ning, Ibu Rini, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Heri Siswanti, Bu Maria Yuliati di Candi Losmen, Ibu Suparman di Genuk Perbalan, Bu Kristin, Mbak Putri, Adik Priska, Cik Deborah, dan kru Iktus, dan semua pendengar Iktus dimanapun berada. Ada salam dari Pak Lastio ya. Buat Mbak Lina tetap semangat, selalu sehat, banyak rezekinya, Tuhan memberkati. Amin. Oke, sahabat Iktus, walaupun udara tidak antara iya dan tidak, kita tetap berdoa ya untuk Indonesia saat ini. Di Jakarta banyak anak-anak mahasiswa yang menyuarakan aspirasi rakyat ya, karena ketidaknyamanan yang terjadi saat ini, banyak hal yang perlu diperjuangkan ya. Tentunya kita berdoa agar semuanya aspirasinya didengar, tidak perlu ada anarkis, tidak perlu ada kekerasan, semua lancar dan pemerintah tidak tutup telinga, begitu ya. Ya, kita akan simak bersama Sepasang Remaja Lagi Jatuh Cinta, mengingat dulu waktu kita muda ya. Oke, kita simak lagu berikut ini, masih di Golden Memories.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina, berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
4: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus, Jalan Mugazala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
5: Sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur. Keluargaku berantakan. Anakku jadi terlantar. Masa depanku suram. Semua karena narkoba.
6: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Ictus, sahabat Anda.

0: dengan beberapa lagu yang sudah di request oleh sahabat Iktus. Benar-benar bisa menemani ya dikala sedang bertugas mungkin atau lagi istirahat siang. Cuaca kota Semarang agak mendung hari ini, siang ini sahabat Iktus, bagaimana tempat Anda, hampir sama ya. Oke, ini ada yang sudah masuk. Halo Golden Memory, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Lina.
0: Iya, selamat siang.
1: Baik-baik. Johannes.
0: Pak Johannes.
1: Tadi yang kirim salam siapa itu Mbak?
0: Pak Lastyo.
1: Ya, ibu.
0: Ibu siapa? Bu Yuni.
1: Yang tadi minta sepasang remaja.
0: Iya, Ibu Yuni.
1: Oh ya, terima kasih Bu Yuni. Salam kembali buat ibu, semoga sehat selalu. Salam-salamnya Mbak Lina. Untuk Ibu Mas Tua, Pak Agus, Ibu Kostari, terus Mas Lasio, dan juga Pak Kahat, Pak Suwarni, Ayah-Ayah Panggi, dan Bu Yunani, Ibu Christian, Eyang Ning, di Kuala Mas, selamat siang semuanya, semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Dina.
0: Terima kasih.
1: Cinta ya Mbak dari ya. Kus Plus.
0: Dari Kus Plus juga, yang apa?
1: Ya. Cinta.
0: Oh cinta.
1: Ya.
0: Oke, tak
1: terima
0: cari.
1: Kasih, Mbak Dina.
0: Sama-sama, terima selamat kasih. Juga. Terima kasih untuk Pak Yohanes Sugianto di Kokrosono ya. Tetap sehat, semangat juga, tetap sukacita bersama keluarga.

Oke, tadi kalau Pak Yohanes sudah bergabung, berikutnya ada Pak Suparmin. Selamat siang Pak Suparmin. Selamat siang Mbak Lina, derek nimbrung Golden Memories engkang langeni. Selasa kalau wengi kula telat namung kumanan lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu Kalian We Do You Love Me amargi nembe wonten bengkel. Ya, apa yang dipengkelkan Pak? Sama niko kula nyuwun sekar gembala sapi supaya teman-teman pada bangun seperti Pak Agus dan Mas Rubus. Salam kula kagem Pak Lastio, Pak Yahya Panggi, Bu Yunani di Karangjangkang, Bu Kristiani, Mas Daniel Humbun, Pak Kahar, Pak Andoko, Pak Nur Salim dan sedaya kemawon Mbak kagem Mbak Lina tansah suka bingah anggenipun lelados lan Gusti berkahi samudayanipun langkung-langkung berkah kesarasan. Shalom. Amin. Terima kasih doanya ya Pak Suparmin. Ya, gembala sapi suka jadi gembala. Ya. Untuk Pak Yohanes ini kok gak ada yang punya cintanya Kus Plus. Yang lain gak apa-apa ya Pak, pokoknya punyanya Kus Plus ya. Semoga nanti saya bisa kulaan lagi yang belum ada apa aja gitu ya. Saya kasih katresnan ya Pak. Kan cinta sama katresnan sama hampir ya. Bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Oke. Itu tadi untuk Pak Suparmin ada lagunya Gembala Sapi. Berikutnya juga ada Bu Marpua. Shalom Bu Marpua. Shalom Golden Memories aku suka. Selamat siang Mbak Lina. Salam juga buat Pak Yohanes Sugianto. Terima kasih salamnya. Salamnya juga buat Pak Agus Itlogosari, Pak Yaya Panggi di Karonse dan semua pecinta Golden Memories ya Mbak Lina. Terima kasih. Selamat melayani, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Marpua sudah bergabung juga bersama kita di sini. Yang mau ikut gabung boleh, masih saya nantikan atensinya. Ayo bangun kata Pak Suparmin tadi dikasih gembala sapi ya. Biar pada bangun semuanya. Yang Neng ayo. Bu Nana juga udah lama. Kemudian Pak Silas, Pak Andoko, Pak Eko di Suyudono, Pak Agus, Bu Patsy, lalu juga untuk Bu Rini, Bu Sherly, Bu Lena, Bu Gina, siapa lagi, Pak Awi ya, siapa lagi ya, kemudian juga untuk buat semua aja ya yang mungkin belum sempat disapa namanya, yang lagi bergabung sekali boleh bergabung. Pak Yahya Panggi udah tak di absen teman-temannya tadi. Shalom, selamat siang Mbak Lina, selamat bertugas dan sehat ya Mbak. Tuhan Yesus amat baik. Golden Memories yang paling aku suka, saya minta lagu Kapan-Kapan ya. Hari ini banyak yang suka Kus Plus ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita siapin ada beberapa yang kita tuh udah punya banyak lagu Kus Plus tapi ada yang kelewatan juga ya. Saking banyaknya ya. Golden Memories ya Pak, paling aku suka. Salamnya buat Mbak Lina, Pak Suparmin, Pak Lastio, Pak Agus, Pak Handoko, Pak Kahar, juga Pak Daniel Hongbun, Pak Yohanes, Bu Rini, Bu Kristiani, Ibu Cici Darwati, Bu Wijayanti, Bu Sukma. Ya Bu Sukma udah lama juga, Bu Wijayanti juga udah lama, Bu Widodo hilang lagi, Bu Sri Astuti, Bu Subaidi, Bu Yunani, Bu Marfua, Bu Deborah Dia dan semua sahabatku pecinta acara Golden Memories. Ada salam dari Pak Yahya Panggi. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan berkati. Oke, terima kasih ya Pak Yahya sudah bersama kita. Nah langsung aja kita akan menikmati beberapa lagu sambil apa aja biar pada bangun ya. Kita akan simak bersama lagunya.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Ictus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio Ictus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Pak, Pak. Lah wong isih yamene kok wis mapan to, Pak?
1: Arep ngopo to, Bu? Bu. Sedina iki wis nyambut gawe, awakku kesel.
0: Lah, yo jagong-jagong dhisik mrene to. Iki lho, ana tembang-tembang Jawa sing gayeng banget.
1: Walah, paling ra yo mung kaya ngono kuwi wae to, Bu.
0: Iki beda, Pak. Mrene to. Kadang kinasih sampun ngantos kesupen saben malam minggu watoro jam 7:30 tumugi jam 9 dalu lelang ning ratri ing radio itu 96.5 FM panjenengan sami saged mundut tembang ngudoroso soho kekintunan salam lelang ning ratri. Pak, lah radio ini aja digowo to, aku melu ngrungokke.

Batiktus pukul 14:29. Buruan aja nih yang belum request lagu ya, mumpung masih ada kesempatan. Waktunya hingga pukul 3 sore nanti. Buat sahabat-sahabat yang belum request lagu, boleh memilih lagu apa nih sore ini yang bisa menemani aktivitas sahabat Iktus ya. Boleh silakan. Cuaca masih mendung ya kota Semarang. Dan apakah pertanda mau hujan? Kelihatannya sih. Ya, tetap berdoa ya untuk Indonesia, untuk saat ini yang ada di ibu kota Jakarta tengah ada demo dari para mahasiswa yang baru menyuarakan aspirasinya berkenaan dengan undang-undang yang baru disahkan ya. Kemudian juga berkenaan dengan kenaikan harga BBM, kemudian juga APBN yang banyak dipakai dengan hal-hal yang kurang pas begitu ya. Dan banyak juga hal-hal yang memang harus dibenahi dalam negeri ini. Kita berdoa agar anak-anak kita, para mahasiswa dilindungi Tuhan, tidak ada kekerasan, tidak ada anarkis, aspirasi rakyat ya yang disuarakan para adik-adik mahasiswa didengar, dan ada pembenahan di beberapa hal di negeri tercinta, dan presiden mendengar ya kritik dan saran dari rakyat Indonesia sehingga semua lebih baik, ekonomi lebih stabil, dolar juga, kurs dolar juga stabil lagi seperti sebelumnya, karena kita semua cukup prihatin semua harga naik ya, dan itu berimbas kepada kita semua rakyat kecil. Kita tetap berdoa dalam doa pribadi kita masing-masing untuk Indonesia tercinta. Baik sahabat Iktus, ada beberapa lagu yang juga siap menemani kita kembali di acara Golden Memories. Kalau belum ada yang bergabung lagi, kita akan simak lagi lagu-lagu nostalgia berikutnya yang bisa memberikan suasana lebih nyaman untuk disimak sambil apa saja.

seorang pengusaha dan bangunlah sebuah usaha. Karena dengan membangun usaha yang baik, Anda dapat mengembangkan kemampuan diri secara maksimal dan dapat meraih pencapaian hidup yang lebih baik. Membangun usaha berarti menyiapkan tempat bagi berkat Tuhan yang telah disiapkannya bagi kita. Mari

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Neh, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Sahabat Ikhtus, tak terasa waktu yang membatasi kita. Beberapa lagu baru saja menghibur dan menemani kita. Dan inilah lagu terakhir yang akan menutup perjumpaan kita di Golden Memories hari ini. Sampai jumpa di hari Selasa yang akan datang. Dan Tuhan memberkati. Selamat menantikan acara kami selanjutnya.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Vanolo Tilambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Memilih dengan Nilai-Nilai Iman yang didasarkan pada Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai 9. Adapun ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Kejadian pasal 24 ayatnya yang keempat. Demikian bunyinya. Tetapi engkau harus pergi ke negeri asalku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak, anakku. Sahabat pendengar, di tengah dunia yang serba instan dan kompromistis, memilih pasangan atau mengambil keputusan sering kali didasarkan pada hal yang mudah atau cocok di mata sendiri. Namun, bagaimana jika Tuhan menuntut kita untuk tetap berpegang pada nilai-nilai iman? Kejadian pasal 24 mencatat kisah pencarian istri untuk Ishak. Abraham ingin memastikan bahwa masa depan anaknya tetap dalam jalur perjanjian Allah. Abraham memilih untuk tidak mengambil istri dari perempuan Kanaan, bukan karena rasisme, tetapi karena iman. Ia tahu bahwa bangsa Kanaan menyembah ilah lain. Ia mengutus hambanya untuk kembali ke sanak saudaranya, tempat di mana nilai-nilai iman yang sama masih hidup. Tindakan ini menunjukkan bahwa bagi Abraham, perjanjian dan kesetiaan kepada Allah amat penting. Kesetiaan kepada Tuhan harus melandasi setiap keputusan hidup, termasuk dalam hal relasi dan masa depan. Jalan iman kadang lebih jauh, tetapi selalu mengarah pada janji Tuhan. Saat ini, kita hidup di tengah zaman yang cenderung kompromistis. Nilai-nilai iman bisa tergeser oleh kenikmatan sesaat atau desakan sosial. Oleh karenanya, saat memilih pasangan, pekerjaan, atau mengambil keputusan penting lainnya, janganlah hanya menimbang apa yang paling mudah, tetapi apa yang paling sesuai dengan nilai-nilai iman kita. Ingatlah, hidup bukan soal memilih apa yang populer, melainkan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tuntun kami berani memilih sesuai kehendak dan nilai-Mu. Ajari kami setia meski jalan tidak mudah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

saya Jacqueline Selese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus.

96.5 FM itu sahabat Anda, masih kami temani Anda di suasana sore yang redup hari ini. Bagaimana dengan kesibukan Anda sahabat Iktus? Mungkin ada sebagian yang masih menyelesaikan pekerjaan di tempat tugas masing-masing, atau mungkin sudah berada di jalan ya. Oke, atau sudah di rumah nih. Ya, menemani sore Anda kami sudah siapkan serangkaian lagu-lagu yang memberikan sukacita tersendiri menemani Anda, dan juga sekaligus akan saya bingkiskan untuk sahabat-sahabat yang menjadi anggota monitor Iktus. Tuhan dan Rajaku dari Sydney Mohide bersama Kok Worship hadir membuka perjumpaan kita. Selamat mendengarkan.

sahabat pengunjungi lewat udara, sahabat-sahabat Iktus yang sudah tergabung menjadi anggota monitor Iktus. Semoga kabar baik yang saya harapkan dari sahabat-sahabat yang saya sapa di sore hari ini. Selamat sore untuk sahabat Hana Beni Santoso atau Ibu Hana yang ada di Kuala Mas, monitor nomor 3670. Terbingkiskan lagu mendatang juga buat sahabat kami Bapak Heri Noto Setiono di Berdikari Serondol Kulon, monitor nomor 3671. Kami sapa untuk Ibu Ratna Widyastuti di Kemuning, monitor nomor 3673. Juga untuk Bapak Yopi Romulo di Durian Selatan, Serondol Wetan, selamat sore apa kabarnya. Dan juga untuk sahabat kami Bapak Albertus Sidarta Mulyadinata di Muara Mas Timur ya. Ada bingkisan lagu yang tentunya bisa sedikit mengurangi rasa letih yang dirasakan setelah beraktivitas sepanjang hari ini.

0: Ya, ya.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan, pak.
0: Betul, bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
0: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, bu.
4: Loh, bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, bu, ne, ojo jadul gitu toh, bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, pak.
3: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Rina temani Anda di Iktus Family. Buat sahabat yang baru bergabung menemukan frekuensi kami, terima kasih ya untuk kebersamaan sahabat. Juga terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah mendukung pelayanan Radio Iktus lewat doa dan persembahan kasihnya. Kiranya Tuhan akan belas berlipat kali ganda, diberkati dalam segala pekerjaan dan usahanya, dan tetap menjadi berkat untuk pelayanan Radio Iktus. Di kesempatan sore hari ini juga kembali kami ingin membingkiskan lagu mendatang. Kalau tadi kita sudah simak beberapa lagu sekolah minggu ya, yang masih kita ingat hingga saat ini, Ku Jatuh Cinta Padanya. Kapan Anda jatuh cinta pada Tuhan? Tahun berapa Anda dibaptis gitu ya, menyatakan diri untuk menjadi pengikut Kristus begitu sahabat. Yuk tetap berjalan bersama Dia walaupun langkah kita terasa berat karena banyak persoalan yang mungkin kita hadapi, banyak tantangan yang harus kita hadapi, banyak hal yang perlu kita tahan diri, karena itulah yang diajarkan Tuhan untuk bisa kita mengekang hawa nafsu, keegoisan kita sebagai manusia gitu ya. Dan Tuhan mengajarkan untuk melakukan kasih Tuhan itu dengan ketulusan hati kita. Nah sahabat Iktus, sore hari ini saya sudah siapkan lagu berikutnya dan saya bingkiskan untuk sahabat kami, untuk sahabat sahabat kami Ibu Sri Rudati di Gurita Sebantengan Baru Ungaran, monitor nomor 3676. Juga terbingkiskan untuk sahabat Oloan Sahat Bangun yang ada di Menoreh Tengah, Sampangan ya, monitor nomor 3677. Sahabat Leo Tatang di Jalan MH Tamrin, Bapak Leo apa kabarnya, monitor nomor 3678. Semoga masih setia bergabung bersama kami. Kemudian juga untuk sahabat kami Astrid Kurnia dan sahabat Bonita Kurnia di Tanggul Mas Timur, halo apa kabarnya, masih setia gabung gak atau sudah pindah ke luar kota Semarang ya, semoga ada kabar dan tetap bergabung bersama kita. Yuk kita simak bersama, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita dan percaya Dia bersama kita.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani.

0: dioles ke kipiye.
1: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Ya, sahabat, sementara sudah pukul 15.45, masih ada waktu ya untuk kita jalan-jalan mengunjungi sahabat Iktus lewat udara. Sudah kangen nih, sudah lama gak menyapa gitu ya. Menyatakan, mengabarkan kabar baik, semua sehat, diberkati Tuhan, tetap sukacita, semangat gitu ya harapan kita ya. Ya, sore hari ini saya ingin membingkiskan lagu mendatang untuk sahabat kami berikutnya, Bapak Joko Haryanto di Potrosari Lapangan Serondol Kulon, monitor nomor 3681, juga untuk Ibu Sintike Wahyuningsih di Pamularsi, dan Ibu atau sahabat Lydia Lianawati di Pamularsi juga monitor nomor 3683. Kemudian terbingkiskan untuk sahabat Francisca Mardiana di Pamularsi 10 juga. Kemudian sahabat Noli Priyo Utomo yang ada di Pelamongan Indah. Ada salam dan lagu yang terbingkiskan. Semoga membawa sukacita untuk semua sahabat Iktus yang baru saja saya sapa namanya. Di suasana sore yang mendung ya. Untuk para oma opa yang sudah mandi, waduh nih yang ada di Panti Breda atau di rumah masing-masing. Biasanya kalau oma opa itu mandinya gasik ya, lebih awal, ntar kedinginan, apalagi mendung ya. Kalau kita yang masih aktif gitu ya, mau tidur baru mandi, benar gak sih? Aktivitas dulu sampai benar-benar selesai semuanya, beres-beres rumah, baru dia tidur gitu ya. Ini curhat saya nih. Oke deh, yang lagi kerja di rumah, ada yang lagi setrika, ada yang lagi bersih-bersih mungkin, atau yang lagi masak. Wah, ada juga nih yang juga ngelembur ya untuk jahit-menjahitnya, atau mungkin ada pesanan makanan catering. Wah, semangat semuanya agar laris manis Tanjung Kimpul di situasi saat ini yang serba sulit ya. Tapi tidak ada kata sulit bagi anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan pelihara, Tuhan berikan jalan asal kita mau usaha dengan tekun. Begitu sahabat Iktus ya. Oke deh, inilah beberapa lagu yang akan hadir sekaligus menutup perjumpaan kita di Iktus Family sore hari ini. Harapan kami sahabat tetap terkoneksi dengan kita 96.5 FM. Buat sahabat yang ingin disapa di acara Iktus Family, boleh loh mendaftar ya melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Berikan nama dan alamatnya serta tanggal lahir agar kami bisa menyapa di hari ulang tahun Anda di acara Happy Birthday di pagi hari, dan kalau minggu itu siang hari ya, agar tetap terjalin hubungan persahabatan lewat udara bersama Radio Iktus. Sahabat kita ya yang bisa menemani buat sahabat yang mungkin lagi kerja atau dalam suasana hati yang melo gitu ya, semoga diberkati dengan lagu-lagu. Paling tidak lagu itu juga merupakan pesan dari firman Tuhan yang dikemas dengan aransemen yang bagus, yang menghibur dari para pencipta lagu dan juga yang mengarasmen lagu. Jadi lewat lagu itu kita juga ditegur, dinasihati, dikuatkan ya. Dan juga lewat lagu pula kita menjadi tersentuh oleh firman Tuhan, karena setiap lagu yang kita putar pastinya punya pesan baik untuk kita semuanya. Ya, ini sebuah lagu dari Holiye ya. Ini berirama keroncong dengan versinya dia, di covering ulang dengan Sajeki Akun Derek Gusti. Sejak ikut Tuhan Yesus, apa yang sahabat rasakan? Susah, senang, suka, duka itu ada. Tapi yang jelas kita tetap percaya bahwa kita bisa melampaui dengan baik untuk terus gandul Gusti. Nanti ada juga lagu gandul Gusti ya, yang akan menutup perjumpaan kita di Iktus Family. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Kita akan suah kembali di acara yang sama, di waktu dan frekuensi yang tiada berbeda.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Halo sahabat kecil Iktus, shalom semuanya. Kembali lagi bersama Fanny di Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna. Gimana nih kabarnya sahabat kecil Iktus? Oh iya, kan minggu kemarin kembaran Fanny yang bernama Vina sudah membahas tentang kehidupan tumbuhan, yaitu lamun dan rumput laut.

Oh iya, kan minggu kemarin kembaran Fanny yang bernama Vina sudah membahas tentang kehidupan tumbuhan, yaitu lamun dan rumput laut. Hari ini Fanny akan membahas tentang kepiting bisa melepas cangkangnya saat tubuhnya membesar. Sebelumnya, Fanny akan membahasnya. Mari kita bersama mendengarkan pujian yang berjudul Kain dan Habil.

dari www.bobo.id oleh Chris Engirin 9 Juni 2026. Sahabat kecil Iktus, punya pakaian atau sepatu kekecilan di rumah? Makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan seiring waktu. Inilah mengapa kita harus mengganti ukuran pakaian dan sepatu saat tubuh bertumbuh semakin tinggi dan besar. Uniknya, kepiting juga melakukan kebiasaan ini loh. Kepiting punya kebiasaan mengganti kulit atau cangkang saat tubuhnya membesar, karena cangkangnya tidak lagi cukup. Bagaimana cara kepiting ganti kulit? Yuk kita cari tahu. Sebelumnya, mari kita dengarkan pujian yang berjudul Daniel Dipanggil Raja.

0: Iya, iya.
1: Ayo terus kan Bapak. Bu, Bu. Wah, tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa ben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
5: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
4: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
5: Emangnya apa yang spesial di sana?
4: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
5: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
4: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
5: Wah, lengkap banget ya.
4: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
3: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
4: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Sahabat kecil Iktus, kepiting merupakan hewan laut yang termasuk jenis krustasea. Memiliki 10 kaki, tubuh lebar dan rata, serta kulit yang permukaannya keras. Saat ini diketahui ada 5.000 spesies kepiting yang sudah tercatat. Semua kepiting mempunyai cangkang luar disebut exoskeleton yang tidak tumbuh bersama tubuhnya. Oleh karena itu, kepiting harus secara berkala mengganti cangkang sesuai dengan ukuran tubuh dewasanya. Oke, sebelum Fanny melanjutkan, kita dengarkan lagu pujian dari Yesus Memanggilmu dan Ayo ke Rumah Tuhan. Selamat menikmati.

Ganti kulit juga dilakukan untuk menghilangkan parasit. Kepiting mengganti kulit secara berkala dengan jangka waktu bervariasi. Kepiting biru melepas cangkang setiap 3-7 hari. Sementara kepiting dewasa hanya berganti kulit sekali setahun. Frekuensi pergantian kulit bergantung pada seberapa besar dan seberapa cepat kepiting tersebut tumbuh. Bagaimana caranya? Eits, tunggu dulu. Sebelum kita cari tahu bagaimana caranya, mari kita dengarkan pujian yang berjudul Dari Terbit Matahari.

Sahabat kecil ikus, kepiting bisa melepas cangkang yang bersumber dari A to Z animals. Ada 4 fase utama yang dilalui seekor kepiting untuk mengganti kulit. Pertama, kepiting mempersiapkan tubuh dengan mengumpulkan energi yang dibutuhkan saat mengganti kulit. Fase ini berlangsung antara beberapa hari hingga beberapa minggu. Sahabat kecil ikus, sebelum kita mengetahui 3 fase berikutnya, mari kita dengarkan lagu pujian yang berjudul Semesta Bernyanyi.

sahabat kecil Iktus. Fanny akan melanjutkan fase pergantian kulit pada kepiting. Kedua, fase pergantian kulit yang memakan waktu antara 30 menit hingga beberapa jam. Kepiting akan menyerap air untuk membengkak sehingga cangkang lamanya meretak secara alami agar mudah terlepas. Setelah cangkang retak, kepiting akan menggeliat dan melepaskan diri. Ketiga, setelah memulihkan diri dari proses pergantian kulit, kepiting akan mengeraskan eksoskeleton baru selama beberapa jam hingga beberapa hari. Pada fase terakhir, cangkang baru kepiting sudah mengeras dan siap digunakan untuk hidup normal kembali. Kepiting akan melanjutkan aktivitas sehari-harinya dengan cangkang lebih besar sambil menunggu proses pergantian kulit berikutnya. Sebelum kita menuju ke akhir acara, ayo sahabat kecil Iktus, kita dengarkan pujian yang berjudul Hatiku Senang.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
2: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M+.
1: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+. Piye toh iki?
2: Aduh, Nenek, ini 3M+ itu cara memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh centik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
1: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
2: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan centik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan mengganti pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
1: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM.

Wah, akhirnya ya, kita telah berada di akhir acara. Gimana nih sahabat kecil Iktus? Udah tahu kan, kalau kepiting dapat melepas cangkangnya saat tubuhnya membesar. Kalau kalian ingin mendengar lebih banyak tentang flora dan fauna, sahabat kecil Iktus dapat mendengar di Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna, setiap hari Jumat, setiap pukul 4 sampai 5 sore. Sampai jumpa di Heki Flona minggu depan bersama Fanny. God bless you.

Saat ini kita berjumpa di dalam renungan Youth for Christ. Renungan saat ini diberikan tema debat kusir. Ayat firman Tuhan yang bisa kita baca bersama dari 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai 16. Untuk nats yang akan kita renungkan secara lebih mendalam diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 16. Sebelum kita membaca ayatnya dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Engkau yang memberikan kepada kami kesempatan untuk berjumpa kami di dalam Youth for Christ. Di dalam renungan sabda ini kami ingin Engkaulah yang berkuasa atas diri kami sehingga kami pun dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon, amin. Debat kusir. Saya akan bacakan 1 Korintus 11 ayat 16. Namun jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Teman-teman muda yang terkasih dalam Tuhan, debat mungkin menjadi salah satu kegiatan yang sama tuanya dengan sejarah manusia. Bahkan debat semakin populer di dunia modern pada saat ini. Ada banyak hal yang dilakukan melalui perdebatan, bahkan dilombakan. Namun ada satu debat yang sedapat mungkin dihindari. Apa itu? Debat kusir. Debat kusir adalah debat yang tidak ada gunanya. Salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat kota besar adalah gaya hidup. Demikian juga di Korintus. Jemaat di Korintus tak bebas dari sergapan gaya hidup yang ada pada saat itu. Yang menjadi persoalan adalah, dan harus diwaspadai adalah ketika gaya hidup itu mempengaruhi perilaku. Perilaku apa? Perilaku ibadah. Paulus memperingatkan jemaat terkait dengan gaya hidup yang juga masuk dalam kehidupan mereka, yaitu mengenai rambut. Nah, kebetulan ini rambut saya seperti ini. Ada laki-laki yang membiarkan rambutnya panjang, dan ada perempuan yang tidak memakai tudung saat berdoa. Ibadah bagi Paulus bukan sekedar ritual biasa yang dapat dilakukan begitu saja. Ibadah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan memperhatikan setiap aspek termasuk penampilan. Mengenai hal ini, Paulus bersikap tegas dan keras tanpa perdebatan, apalagi debat kusir, sebab ia ingin agar ibadah umat dapat berlangsung dengan baik dan benar. Ibadah harus dilakukan dengan patut, bukan sekedar menurut suka atau tidak suka. Yuk, teman-teman muda semua, berbeda pendapat itu baik, dan berbeda pendapat itu sesuatu yang harus dipertajam, gitu kan. Tetapi perlu disampaikan dengan cara yang baik, bukan sekedar berbantahan, apalagi debat kusir. Biasakan untuk menyampaikan pendapat kita dengan sopan, disertai argumen yang kokoh, bukan sekedar suka atau tidak suka, apalagi dalam hal ibadah. Hal utama dalam setiap ibadah adalah kepatutan. Ini yang harus selalu diingat dan dilakukan. Dan ada dua pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Mengapa para perempuan di Korintus enggan memakai tudung mereka? Yang kedua, mengapa orang abai terhadap kepatutan dan berkeras untuk melakukan apa yang dia mau saja? Ini menjadi perenungan untuk kita, sehingga kita akan menjadi umat Tuhan yang semakin hari semakin kritis tetapi semakin bijaksana. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kepada kami melalui jemaat di Korintus untuk bisa hidup dengan bijaksana, melihat sesuatu dengan baik, dengan kritis, tetapi juga dengan hal-hal yang mendasar. Kami tidak terjebak di dalam perdebatan yang remeh-temeh, yang sepele, debat kusir yang tiada ujungnya. Kiranya Tuhan yang akan terus tolong kami, memampukan kami untuk menjadi manusia-manusia muda
yang bijaksana dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Amin. Tuhan memberkati.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Hey Zoomers, zona orang-orang muda.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo Zoomer semua, apa kabarnya nih hari ini? Oke, nah Maxen kembali hadir dalam acara kesayangan kita semua, Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Man. Oke, nah kalau Maxen lihat nih kayaknya cuaca agak panas-panas gitu ya. Walaupun kayak Semarang memang selalu panas gitu ya, kalau di siang hari tiba-tiba hujan gitu ya. Jadi tidak bisa ditebak cuaca kita pada hari ini. Tapi yang penting Maxen di sini menghimbau Zoomer semua untuk tetap jaga kesehatan ya. Sedia payung dan mantel sebelum hujan, pokoknya jangan sampai lupa. Dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup supaya gak gampang sakit. Nah, mungkin Zoomers yang dengerin Maxen di sini sambil perjalanan menuju pulang, ya hati-hati di jalan ya Zoomers ya. Atau mungkin Zoomers yang dengerin lagi santai-santai di rumah, ya boleh banget. Nah, untuk itu semua, Zoomer semua yang mau request-request lagu, karena Maxen bakal bahas satu topik menarik dan juga Maxen bakalan untuk muterin lagu-lagu pilihan ya. Nah, Zoomers boleh banget bergabung atau request-request lagu melalui nomor WhatsApp kami di 0817450596. Oke, nah untuk membuka Zoom kita pada hari ini, satu lagu akan Maxen puterin untuk Zoomer semua. Stay tune di 96.5 FM.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bejo, Mak, Bejo.
1: Loh, kenapa Bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, Bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Alah, Jojo, lah wong kamu itu kambing kok makan plastik toh, Jo? Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik, kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

bersama Maxen di Zona Orang-Orang Muda. Dasyat men. Nah, hari ini enaknya kita bahas apa ya? Kalau kita bahas topik tentang kuliah-kuliah gitu, capek gak kira-kira Zoomer? Oke, semoga gak terlalu berat gitu ya. Karena hari ini Maxen mau ngebawain topik tentang dampak ChatGPT atau AI gitu. Nah, Zoomer semua di sini, siapa yang kalau ngerjain tugas pakai ChatGPT? Hayo, ngaku. Boleh gak sih ngerjain tugas pakai ChatGPT? Oh ya, jelas boleh. Tapi yang gak boleh adalah copy paste persis gitu ya Zoomers ya. Tentu kita juga perlu untuk bisa mengembangkan kalimat-kalimat tersebut berdasarkan apa yang kita pahami gitu ya, supaya kita juga berlatih gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan ChatGPT. Oke, nah di era digital ini perkembangan teknologi itu semakin pesat, terutama artificial intelligence atau AI yang semakin merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia. Setuju apa? Setuju, setuju pastinya ya. Nah, salah satu implementasi AI itu adalah ChatGPT, oke? Yang meniru cara manusia untuk memberikan respon yang realistis dalam sebuah percakapan. Oh, makanya kalau misalnya kita ngomong sama ChatGPT gitu ya, kita ketik gitu, kadang-kadang dia ngeresponnya kayak, boleh banget dong, aku bakal memberikan penjelasan ini buat kamu ya. Ternyata dia pakai teknologi namanya natural language processing gitu. Nah, sebenarnya terdapat banyak manfaat dalam menggunakan ChatGPT, seperti kemudahan dalam berkomunikasi, menghemat waktu jelas ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang perlu diwaspadai, setiap perubahan pasti membawa dampak dan juga dampak negatif. Nah, ada beberapa kasus ChatGPT ini malah menimbulkan masalah, terutama kalau dia dilakukan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan etika dan moral. Ini kemudian memunculkan kekhawatiran terjadinya pelanggaran privasi data dan juga penyebaran informasi yang tidak akurat. Belum lagi dampak-dampak negatif yang lain seperti ancaman pengambilan pekerjaan manusia, ketergantungan terhadap teknologi, sampai adanya kekhawatiran penjajahan AI kepada umat manusia. Waduh, ngeri. Maka ini harus menjadi perhatian khusus. Jadi memang ChatGPT ini ada positifnya tentu teman-teman. Karena kalau kita nanya apa jadi ChatGPT, kan ChatGPT itu jawabnya cepet banget gitu. Dan kadang-kadang memang yang kita mau gitu, ChatGPT bisa mengerti isi hati kita. Asik. Tapi enggak, kalau misalnya kita hanya bergantung pada ChatGPT juga enggak bagus gitu ya Zoomers ya. Karena memang kita jadinya nanti akan terpaku, atau namanya apa itu ya, kalau misalnya kita kayak, pokoknya kalau gak ada ChatGPT kita kayak kita tuh gak bisa bergerak gitu ya, kecanduan. Nah, kita kayak kecanduan gitu sama ChatGPT itu juga gak bagus ya Zoomers ya. Next session kita akan bahas tentang dampak negatif nih penggunaan ChatGPT yang berlebihan. Tapi sebelum itu, satu lagu akan Maxen puterin untuk Zoomer semua. Stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Jangan kemana-mana ya Zoomers.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: siapa? Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan.

masih kembali lagi bersama Maxen dalam zona orang-orang muda. Dahsyat Bang. Yuk Zoomers, siapa yang masih mau pakai ChatGPT berlebihan? Siapa yang masih mau ngerjain tugas? Pokoknya apapun kendalanya ChatGPT solusinya. Oke, kita kembali lagi pada topik ChatGPT ya. Nah, Maxen bakal lebih dalam-dalam lagi membahas tentang dampak negatif penggunaan ChatGPT. Yang pertama, adanya penyebaran konten yang tidak etis atau berbahaya. Contohnya, pemalsuan dokumen, penipuan online. Itu juga bisa ya akibat ChatGPT gitu ya. Misal kayak Zoomers gitu nyantumin tanggal lahir, tempat tinggal gitu kan, alamat lengkap ke ChatGPT, itu kadang-kadang ChatGPT bisa merekam gitu ya. Bahkan sebenarnya gak masalah sih, di ChatGPT yang Maxen sendiri itu ada terekam jurusan Maxen kuliah dulu gitu. Walaupun sebenarnya gak apa-apa sih, di Pededikti juga ada. Tapi kayak wow, ternyata ChatGPT itu menangkap dan merekam kita gitu juga. Dan makanya Zoomer semua yang nanya sama ChatGPT gitu ya, jangan sampai kita melampirkan atau mengetik data diri kita yang privacy. Nah, yang kedua, meningkatkan kesenjangan digital. Nah, mereka itu atau si penjawab ChatGPT atau teknologi tersebut gitu ya, itu memiliki akses dan keahlian dalam teknologi, dan itu bisa jadinya merambat ke data-data asis kita yang tadi gitu Zoomers. Oke, dan hal ini mengakibatkan karena kita ini kecanduan nih sama ChatGPT, ada beberapa lapangan pekerjaan yang terancam punah atau terancam tutup, sehingga ini bisa menjadikan dampak pada ketidaksetaraan dalam lapangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi. Wow, interesting. Yang ketiga adalah meningkatkan kekhawatiran terhadap ancaman AI yang cerdas. Oke, nah karena kadang-kadang kayak AI ini kan lama-lama jadi kayak mengganti manusia gitu gak sih? Ya walaupun sebenarnya gak bisa menggantikan 100% manusia ya, karena manusia kan punya akal budi, AI gak punya perasaan AI itu gitu kan. Tapi memang ada beberapa hal yang dikhawatirkan itu dapat mengganggu atau menggantikan posisi manusia di masa depan gitu, karena AI itu jawabannya kadang lebih cerdas dari jawaban manusia gitu. Tapi mau bagaimanapun, interaksi sosial antara manusia itu tetap perlu. Kemudian yang keempat adalah penyebaran informasi palsu dan hoax. Oke, nah hoax dan hoax gitu ya. Yang kelima, pelanggaran privacy. Ya masih sama ya, lagi-lagi tentang data pribadi yang bisa jadi akan disalahgunakan atau disebarkan tanpa izin. Oke, dan nah terabaikannya kemampuan bahasa manusia gitu. Karena memang kita itu kan perlu yang namanya interaksi sosial gitu ya Zoomers ya, yang namanya berbahasa, berkomunikasi. Kalau kita ngobrolnya sama AI, sama ChatGPT gitu, ChatGPT itu tidak memiliki, mereka gak punya akal budi dan perasaan, asik. Sedangkan manusia tuh punya gitu kan Zoomers kan. Walaupun mungkin jawaban ChatGPT ini lebih cerdas gitu ya kan, tapi manusia lebih punya perasa. Weh. Oke, nah next yang kedelapan nih, yaitu ketergantungan pada teknologi. Nah, gimana sih solusinya? Yang pertama adalah menyebarkan konten yang bermanfaat aja ya, atau yang positif gitu. Jangan sampai kita juga menanyakan hal-hal ke ChatGPT itu hal-hal yang tidak etis gitu. Jadi memang yang kita tanyakan ke ChatGPT itu cukup adalah pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan-tanggapan yang positif gitu. Jadi kita sebagai pengguna juga harus harus suportif, selektif, positif, tif.
Okay, nah dan kita itu bisa juga untuk mengembangkan jawaban ChatGPT itu berdasarkan pengetahuan kita sendiri, teman-teman. Jadi memang tidak boleh bergantung 100% pada jawaban ChatGPT, apalagi kalau ini masalah tugas formal ya, di sekolah apapun di perkuliahan gitu ya. Dan jangan gampang percaya sama informasi ChatGPT. Di cross check lagi gitu, karena kalau misalnya Maxnya nih pernah pakai ChatGPT untuk nyari jurnal contohnya. Anak kuliahan ya Zoomers ya. Kadang kayak daftar pustakanya itu tuh salah, linknya gak bisa dibuka gitu ya kan. Nah, jangan sampai kita kopas Zoomers. Jadi pastikan kita harus cross check lebih lanjut gitu ya, tentang sumber-sumber yang ada di informasi ChatGPT tersebut. Oke. Dan kita sebagai pengguna juga jangan langsung sebar-sebar sana-sini gitu ya. Siapa tahu itu hoax, kan kita nggak ada yang tahu. Gitu, dan tetaplah berinteraksi dengan manusia-manusia lain, karena interaksi dan komunikasi itu perlu. Oke, nah sambil kita nunggu-nunggu nih Zoomers yang mungkin mau request-request lagu, Maxen bakal puterin satu lagu yang akan menemani Zoomers pada sore hari ini. Stay tune terus di 96.5 FM, Iktu Sahabat Anda. Jangan kemana-mana Zoomers.

0: Tenang, tapi di Bandungan nih, gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
5: Aku ambil ya.
4: Tapi kan itu bukan sampah kita.
5: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
4: Iya ya, jadi bersih.
5: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
4: Ayo dulu-duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
6: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
7: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Maxen di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Okay, nah dari tadi kita udah ngebahas tentang ChatGPT, dampak dan solusinya. Okay, nah karena ini sudah menunjukkan waktu hampir 7:30 ya Zoomers ya, tandanya kita sudah berada di segmen terakhir. Okay, nah Zoomers jangan sedih, karena zona orang-orang muda akan hadir setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam 7:30. Dan jangan kemana-mana Zoomers, karena setelah ini bakal ada sesi lagi ya sampai pukul 10:00 menemani sahabat Iktus dengan lagu-lagu pujian dan juga firman rohani untuk sahabat Iktus semuanya. Okay, kalau gitu akhir kata saya Maxentia, terima kasih Zoomers dan sahabat Iktus yang sudah setia mendengarkan zona orang-orang muda hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga keselamatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Agen-Agen Babel dengan judul topik bahasan ke-9, Sigila. Di dalam bagian ini, kita akan mendengarkan kisah Daniel yang disampaikan oleh Dr. David Jeremia. Ketika Daniel hidup dalam masa traumatis bagi orang-orang Ibrani, tetapi terlepas dari situasinya sebagai sandera atau perdana menteri, ia tetap setia dan tak tergoyahkan dalam imannya. Melalui itu semua, Tuhan menggunakan Daniel untuk mengungkapkan rencananya untuk masa depan, baik selama kehidupan Daniel maupun di zaman kita sekarang. Kali ini kita akan dengarkan kisah Daniel dari kitab Daniel pasal 8. Dalam pelajaran ini kita belajar tentang kekejaman Antiochus, peristiwa-peristiwa meresahkan yang dialami orang-orang Yahudi, dan penderitaan di masa depan di bawah Antikristus yang akan datang. Saudara pendengar, mari kita ikuti judul ke-9 dari serial Agen-Agen Babel, Sigila. Khotbah pengajaran dari Kitab Daniel pasal ke-8 yang disampaikan oleh Dr. David Jeremia selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Orang gila. Daniel 8 ayat 9 hingga 14 dan ayat 23 hingga 27. Saudara-saudara, kita telah mempelajari kitab Daniel, dan sekali lagi kita membuka Alkitab kita ke pasal 8. Dan saya perlu memberitahu Anda, ini adalah pasal yang sangat penting. Saya harap Anda akan mendengarkan dengan cermat. Saya bahkan tidak bisa membagikan semua informasi yang merupakan bagian dari kisah pasal ke-8. Tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk memberi Anda inti dari semuanya. Dan akan ada buku yang bisa Anda dapatkan, yang saya tulis, yang akan mengisi semua detailnya. Beberapa tahun yang lalu, psikiater M. Scott Peck bertanya kepada putranya yang berusia 8 tahun, apa itu kejahatan? Dan putranya yang berusia 8 tahun berkata, itu mudah, ayah, kejahatan. Evil adalah kehidupan, live bila dieja secara terbalik. Dimanapun ada banyak kejahatan, pasti ada nyawa hidup yang hilang. Kehidupan dan kejahatan tidak berjalan selaras untuk waktu yang sangat lama. Scott M. Peck melanjutkan penelitiannya tentang subjek kejahatan. Kembali di pertengahan tahun 80-an, ia menulis sebuah buku berjudul People of the Lie, Orang yang Berdusta. Dan bagi Peck, seperti bagi banyak orang, itu adalah suatu perjalanan yang panjang. Hanya dapat menerima kenyataan bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan. Maksud saya, di negara kita sendiri, kita bahkan tidak bersedia untuk mengucapkan kata teroris. Untuk menggambarkan mereka yang mencoba membunuh kita semua. Jadi kita tidak ingin berbicara tentang kejahatan. Tetapi ketika Anda membuka firman Tuhan, dan Anda mendengarkan para nabi, dan Anda membaca perjanjian baru dan perjanjian lama, apa yang Anda temukan adalah Alkitab yang kita sebut kitab yang baik ini adalah sebuah buku yang tidak berusaha untuk mengesampingkan atau mengabaikan atau dengan cara apapun yang memutarbalikkan topik kejahatan. Alih-alih Alkitab mengungkap kejahatan apa adanya dan menunjukkan kepada kita cara menaklukkannya. Saudara, kita tidak pernah sampai kemanapun dengan tidak mengakui kebenaran. Mengubur kepala kita di pasir tentang hal-hal yang terjadi di sekitar kita tidak akan pernah membantu kita menangani hal-hal itu dengan cara apapun yang positif. Dan ketika Anda membaca terutama pada bagian terakhir dari kitab Daniel, Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kepada nabinya gambaran dari beberapa kejahatan yang akan datang. Kisah-kisahnya menarik dan penggenapan nubuat-nubuat itu sangat menakjubkan. Faktanya hari ini dalam pasal ke-8 dari kitab Daniel, kita akan bertemu dua orang yang menjadi objek nubuat Daniel yang diberikan kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Satu orang memiliki keistimewaan untuk disebut Antiochus Epiphanes. Jika Anda ingat ketika kita bersama terakhir kali, saya menceritakan kisah Alexander dan bagaimana setelah dia meninggal. Kerajaannya dibagi menjadi empat bagian di antara para jenderalnya. Dan ada yang namanya Seleukos. Dan dari kekaisaran Seleukia, muncullah orang jahat itu bernama Antiochus Epiphanes. Saya ingin menceritakan kisahnya kepada Anda. Dia hidup 350 tahun setelah Daniel menubuatkan keberadaannya. Pikirkan itu, 350 tahun. Sebelum orang ini berjalan di bumi ini, Tuhan memberi Daniel nubuat yang jelas tentang dia. Tetapi hal yang menarik tentang Alkitab dan bagaimana itu cocok adalah bahwa seringkali Tuhan memberikan nubuat untuk waktu dekat yang juga merupakan nubuat untuk masa depan yang jauh. Jadi Antiochus Epiphanes adalah karakter pertama yang akan kita pelajari. Tetapi ia hanyalah gambaran dari karakter pemungkas yang suatu hari akan mendominasi bumi ini di masa kesusahan besar. Dan kita semua tahu dia adalah Antikristus. Memang banyak orang Kristen suka memainkan permainan, sematkan nama Antikristus pada seseorang. Tapi kita tidak akan melakukannya hari ini. Saya tidak tahu siapa dia. Faktanya Alkitab mengatakan bahwa ia tidak akan dinyatakan sebelum pengangkatan. Jadi jika Anda berpikir Anda tahu siapa dia, Anda salah dan saya ingin Anda tahu itu. Tetapi ramalan tentang Antiochus yang akan kita pelajari dan yang secara terperinci digenapi seperti yang dikatakan Daniel menempati bagian pertama yang akan kita pelajari dan kemudian kita akan melihat bagaimana dia menggambarkan Antikristus nantinya. Faktanya kedua orang ini sangat saling terkait sehingga beberapa ahli teologi mengatakan bahwa Antiochus Epiphanes adalah Antikristus Perjanjian Lama. Dan tentu saja Antikristus yang baru adalah Antikristus dari Perjanjian Baru. Bagian pertama kekejaman Antiochus dan Antikristus, Daniel pasal 8 ayat 9 hingga 14. Kita memulai pelajaran kita dalam ayat ke-9 dari pasal 8 ketika kita mengetahui tentang kekejaman dari orang yang kita sebut Antiochus ini dan bagaimana dia menggambarkan Antikristus. Ayat 9 mengatakan, sebagaimana Tuhan telah memberikan nubuat ini kepada Daniel, dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Sekarang ingat, tanduk kecil menggambarkan seseorang, dan orang ini menurut Alkitab keluar dari kerajaan Alexander. Dan namanya, seperti yang kita ketahui sekarang dari sejarah, adalah Antiochus Epiphanes. Itu berarti manifestasi Tuhan. Antiochus Epiphanes mengira dia adalah Tuhan. Manifestasi Tuhan, itulah nama yang dia berikan pada dirinya sendiri. Kekaisaran Seleukia, di mana ia memerintah, pernah mencakup banyak wilayah yang telah diambil Alexander. Jika Anda ingat, ketika kita bersama terakhir kali, saya katakan bahwa dalam 12 tahun, Alexander menaklukkan hampir semua wilayah di sekitar kerajaannya. Tetapi setelah Alexander meninggal, dalam 20 tahun yang berlalu, sebelum wilayah itu dibagi, banyak wilayah yang telah ditaklukkan Alexander diambil kembali oleh pemilik aslinya. Jadi ketika Antiochus menjadi raja kekaisaran Seleukia, dia memutuskan dia akan pergi dan mendapatkan kembali seluruh wilayah yang telah ditaklukkan Alexander. Dan Alkitab berkata, ia tumbuh sangat besar ke selatan dan ke timur, dan kemudian tertulis ke arah tanah permai. Apa artinya itu? Tanah permai ditulis dalam huruf besar di Alkitab saya, dan itu merujuk pada Israel. Jadi tirani jahat ini Antiochus Epiphanes pergi untuk menaklukkan selatan yang adalah Mesir dan timur yang adalah Persia, dan ia mengarahkan pandangan ke Israel. Dia ingin memiliki semuanya. Bagian A, deskripsi kebejatannya. Daniel 8 ayat 10 hingga 12. Menurut Solomon Zeitlin, Antiochus memang berbeda. Orang pertama dalam sejarah yang menganiaya orang secara eksklusif karena iman agamanya. Penganiayaan agama sebelumnya tidak dikenal dalam sejarah peradaban. Penganiayaan sudah dikenal, tetapi bukan penganiayaan yang secara khusus karena keyakinan agama. Tetapi ketika Antiochus Epiphanes, Raja Seleukia, berkuasa, ia memulai apa yang terus berlanjut. Bahkan sampai hari ini, penganiayaan terhadap umat Tuhan, orang-orang Yahudi. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memberikan pidato di PBB, salah satu pidato paling memukau yang pernah saya dengar. Dan dalam pidatonya, dia benar-benar meninjau semua bangsa yang telah menganiaya rakyat Israel. Seakan-akan dia membaca pesan saya. Saya tertegun karenanya. Dia berbicara tentang bagaimana Babel telah mencoba untuk membinasakan orang Yahudi, dan bagaimana bangsa Romawi telah mencoba untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Dan dia terus memaparkan semuanya. Dan kemudian dia mulai berbicara tentang bagaimana

menceritakan beberapa hal yang terjadi pada orang-orang Yahudi di bawah pria ini. Dan kitab Makabe pertama yang merupakan kitab apokrifa, izinkan saya memberitahu Anda apa artinya itu. Itu tidak ada dalam Alkitab kita. Tetapi apokrifa adalah sejarah tentang apa yang terjadi antara akhir kitab Maleakhi dan permulaan kitab Matius dalam apa yang oleh beberapa orang disebut sebagai 400 tahun yang sunyi. Suatu periode waktu di mana tidak ada kata-kata dari Tuhan. Tetapi banyak yang terjadi selama periode itu. Dan kitab Makabe pertama dan kedua, Anda dapat menemukannya di toko buku. Akan menceritakan kepada Anda seluruh kisah tentang pria yang saya ceritakan ini. Bahkan saya akan mengutip dari kitab Makabe hari ini. Saya hanya ingin Anda tahu itu bukan Alkitab, tetapi itu adalah referensi sejarah yang kuat. Jadi hampir 350 tahun sebelum Antiochus lahir, Daniel memiliki penglihatan bahwa ia akan berkuasa dan bahwa ia akan mengalahkan orang-orang kudus, bahwa ia akan menajiskan bait suci, dan bahwa ia akan menghancurkan kitab suci. Bagian pertama, ia akan mengalahkan orang-orang kudus. Daniel 8 ayat 10. Lihat bersama saya di ayat 10. Nubuat bahwa orang ini akan mengalahkan orang-orang kudus. Tanduk kecil itu, ini menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang yang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Hampir setiap ekspositor yang saya baca tentang hal ini memberitahu kita bahwa bala tentara langit, bintang-bintang, merujuk pada umat Tuhan dan simbolismenya adalah bahwa Antiochus akan menindas umat Tuhan. Dia akan melakukan ini di tanah mereka sendiri. Dan para sejarawan memberitahu kita bahwa selama masa pemerintahannya dan selama serangannya ke Yerusalem, Antiochus Epiphanes membunuh 40 ribu orang Yahudi dan mengambil 40 ribu orang lagi sebagai tawanan. Dia mengalahkan orang-orang kudus. Bagian yang kedua, dia menajiskan bait suci. Daniel 8 ayat 11. Selanjutnya Tuhan memberitahu Daniel bahwa ketika orang ini muncul, ia akan menajiskan bait suci, ayat 11. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun, ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Antiochus tidak hanya akan menghancurkan orang-orang kudus, tetapi ia juga akan menajiskan tempat ibadah mereka. Ketika dia berkuasa, Antiochus Epiphanes meninggikan dirinya di atas Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bertekad untuk memadamkan agama Yahudi selamanya dan menggantinya dengan ibadah dan budaya Yunani. Dan di sini adalah semacam pratinjau dari semua yang akan terjadi di masa depan. Jadi izinkan saya memberitahu Anda apa yang dia lakukan. Antiochus membatalkan Hari Raya Pondok Daun yang disukai dan dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Dan sebaliknya dia meminta mereka untuk merayakan Hari Raya Bakanalia yang melibatkan penyembahan Bakhus, suatu berhala, dewa kesenangan dan dewa anggur. Dia juga memaksa orang-orang Yahudi untuk merayakan Saturnalia, sebuah festival Romawi kuno yang didedikasikan untuk menyembah Saturnus. Dia bahkan memasang pelacur di kuil Yahudi untuk perayaan dan melarang ketaatan hari Sabat di pihak orang Yahudi. Ketika Alkitab berbicara tentang tempat kudus yang dirobohkan dalam ayat 11, itu tidak berarti bahwa bait suci dihancurkan, tetapi itu dinajiskan dan sejarah mencatat bagaimana itu terjadi. Dalam kesombongan Antiochus, dia memasuki bait suci dan mengambil semua mezbah emas dan kaki dian dan semua perlengkapannya dan meja untuk roti yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dia mengambil gelas-gelas dan mangkuk-mangkuk dan wajan api.

0: tirai dan mahkota. Dia menanggalkan semua emas dari depan bait suci, membawa perak dan emas dan segala sesuatu yang bernilai, termasuk semua harta yang bisa dia temukan, tersimpan di sana. Dia menanggalkan bait suci Yahudi dari semua kekayaannya dan membawanya kembali ke negaranya sendiri, membunuh banyak orang dan membual dengan angkuh tentang hal itu. Dan Anda akan melihat ini dijelaskan dalam Makabe pertama pasal 1 ayat 21 hingga 24. Dan seakan tidak puas dengan apa yang telah kami jelaskan, Antiochus memutuskan pada kesempatan lain untuk benar-benar mencemarkan bait suci. Dia membawa seekor babi ke tempat kudus dan dia menggorok lehernya dan mengorbankan seekor babi di atas altar suci orang-orang Yahudi, binatang yang paling najis dalam sistem ritual Yahudi. Dia membawanya, membunuhnya, dan mengorbankannya di atas altar tempat mereka sebelumnya menyembah Tuhan mereka. Dia mengumpulkan darah babi dan dia menyemprotkan darah di seluruh bait suci, benar-benar mencemarkannya sehingga tidak ada orang Yahudi mau memasuki ruang itu lagi. Pengorbanan hewan najis yang tidak suci di atas mezbah kudus disebut dalam Alkitab sebagai kekejian akan kehancuran. Itu dinubuatkan oleh Daniel dalam Perjanjian Lama pasal 11 ayat 21 dan pasal 12 ayat 11. Dan Tuhan Yesus menubuatkannya lagi dalam Perjanjian Baru Markus 13 ayat 14 tentang Antikristus yang akan melakukan hal yang sama pada suatu hari selama masa kesusahan besar. Bagian ketiga, ia membinasakan kitab suci. Daniel 8 ayat 12. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa ketika semua ini terjadi, dia tidak hanya mengalahkan orang-orang kudus dan menajiskan bait suci, dia juga menghancurkan kitab suci. Lihat ayat 12. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Antiochus menghempaskan kebenaran ke bumi dengan melarang pembacaan kitab suci, membakar setiap salinan Taurat yang bisa dia temukan. Ini hanya beberapa contoh dari sejarah panjang penderitaan yang dialami orang-orang Yahudi di bawah Antiochus Epiphanes. Apakah mengherankan bahwa orang-orang Yahudi membenci penguasa Yunani ini dan mereka di belakang dirinya mengubah namanya dari Antiochus Epiphanes, sang manifestasi Tuhan, menjadi Antiochus Epimanes, si orang gila. Dia adalah orang gila, lebih buruk daripada tirani manapun yang pernah kita miliki dalam sejarah. Lebih buruk dari Stalin, lebih buruk daripada Hitler, lebih buruk daripada mereka semua bila disatukan. Orang jahat ini adalah personifikasi dari kejahatan. Dia sangat jahat. Bagian B, durasi pengrusakannya. Daniel 8 ayat 13 hingga 14. Nah, itulah deskripsi kebejatannya. Dan inilah durasinya. Perhatikan ayat 13 dan 14. Tiba-tiba saat Daniel menerima nubuat ini, dua malaikat muncul, yang satu mengajukan pertanyaan kepada yang lain. Seberapa lama berlaku penglihatan ini? Yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. Dengan kata lain, jika Anda adalah Daniel, Anda akan menanyakan pertanyaan yang sama. Ketika Anda diberi nubuat ini, Anda akan berkata, Tuhan, berapa lama ini akan berlangsung? Berapa lama ini diizinkan? Berapa lama orang jahat ini akan diizinkan untuk menjalankan kejahatannya pada orang-orang Yahudi? Berapa lama? Dalam ayat 14, salah seorang yang kudus menjawab bahwa pertanyaan itu haruslah dipahami secara eksplisit. Tempat kudus itu akan dibersihkan setelah 2300 hari. Jadi selama 2300 hari, bait suci orang Yahudi akan dinajiskan. Sekarang dalam Alkitab ketika nubuat diberikan, kadang-kadang itu sangat spesifik. 2300, apa itu? Itu adalah periode waktu yang tepat. Jika Anda kembali dan melihat sejarah, tanggal yang ditetapkan untuk pemulihan dan pembersihan bait suci adalah 14 Desember 164 sebelum Masehi. Jika Anda menghitung mundur 2300 hari, Anda tiba pada musim gugur 170 sebelum Masehi, tanggal dimulainya penindasan Antiochus terhadap orang-orang Yahudi, dan Anda melihat bahwa periode antara awal penindasan dan pembersihan bait suci hampir tepat 2300 hari. Bagaimana bait suci dipulihkan? Anda berbicara tentang kisah yang berdiri sendiri. Dengarkan ini. Perlawanan orang-orang Yahudi terhadap penghancuran brutal agama mereka oleh Antiochus terjadi di sebuah desa kecil bernama Modin, tempat yang terkenal sekarang karena apa yang terjadi di sana. Modin terletak di antara Yerusalem dan Joppa. Saya pernah berada di tempat kecil itu. Kota itu adalah rumah seorang pendeta tua yang bernama Matatias. Dan ketika Antiochus mengirim wakilnya ke Modin untuk memastikan bahwa mereka akan terus mempersembahkan korban berhala di altar Yahudi mereka, Matatias berpidato. Untungnya, ini direkam secara rinci di dalam kitab Makabe pertama 2. Inilah yang dia katakan. Saya tidak peduli jika setiap orang bukan Yahudi di kerajaan ini telah mematuhi raja dan menyerah pada perintah untuk meninggalkan agama leluhurnya. Dengan bantuan Tuhan, kami tidak akan pernah meninggalkan hukumnya. Kami tidak akan pernah melanggar perintahnya. Kami tidak akan menaati keputusan raja. Dan kami tidak akan mengubah cara kami beribadah sedikit pun. Matatias kemudian membunuh utusan itu, menggulingkan altarnya, melarikan diri ke bukit dengan kelima putranya, dan mereka dikenal sebagai Makabe. Sebuah istilah yang berarti, palu itu adalah simbol kegarangan kelompok mereka. Matatias dan kelima putranya mulai mengumpulkan yang lain, dan segerombolan orang Yahudi, pemberontak mulai mengisi bukit-bukit di sekitar Yerusalem. Dan pada tahun 160 sebelum Masehi, setelah lebih dari 2 tahun berperang melawan orang-orang yang akan melepaskan agama mereka dari mereka, para pejuang Makabe akhirnya merebut kembali bait suci. Dan ada tulisan dalam pengetahuan Yahudi tentang bagaimana Anda membersihkan sebuah bait suci yang telah tercemar. Dan setelah mereka membersihkannya dari kekejian yang membinasakan, ketika bait suci itu direbut kembali, Makabe ingin menyalakan menorah, kandil bait suci yang sakral. Menorah yang terdiri dari 8 kandil. Namun sayang, ketika mereka pergi untuk menemukan minyak murni yang diperlukan untuk menyalakan menorah, mereka hanya dapat menemukan cukup minyak untuk 1 hari.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan kisah Daniel yang disampaikan oleh Dr. David Jeremia dalam serial Agen-Agen Babel, judul yang ke-9, Si Gila. Sungguh menarik kisah Daniel. Baru saja kita selesai menjelajahi peristiwa yang terjadi di pasal 8 kitab Daniel. Kita melihat detail luar biasa bagaimana kekejaman Antiochus dan Antikristus. Dia mengalahkan orang-orang kudus. Dia menajiskan bait suci dan dia menghancurkan kitab suci. Kita akan dengarkan kelanjutan kisahnya esok hari di jam yang sama di radio Anda. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya. Sahabat Iktus, buat para lansia, jangan lupa juga untuk bergabung stay tune bersama 96.5 FM dalam ibadah usia lanjut yang akan dilayani oleh GKI Peterongan Semarang setiap hari Sabtu kedua dan keempat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi melalui 96.5 FM. Iktus sahabat.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi, dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

sahabat, masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Wedding. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 02484125 08 atau melalui WhatsApp kami di 081745 0596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Bu, aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu, kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah, antara lain pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak dan hubungan antar sesama. Mari kita ikuti perbincangan berikut ini.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik pada saat sekarang. Sangat tidak mungkin mengubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa di siaran Pesan Hari Ini. Kami yakin bahwa Anda menunggu siaran ini dan tentunya akan memberikan masukan yang baik bagi Anda dan seluruh keluarga. Saat ini hadir bersama saya seperti biasanya, Pak Himawan Hadi Raharja. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa, Ibu Adri. Dan juga salam jumpa pendengar setia acara Pesan Hari Ini. Dimanapun Anda berada dan apapun yang Anda kerjakan saat ini, saya percaya Anda semua dalam keadaan baik-baik saja.
1: Baik, Pak. Sekalipun banyak hal yang dihadapi di negara ini, tetapi Pesan Hari Ini memberikan harapan-harapan yang pasti.
3: Benar sekali, Bu Adri.
1: Baik, saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Pak Himawan, kali ini kita akan berbicara tetap dalam relasi hubungan antar pasangan. Ya. Karena ketika kita mengamati begitu banyak permasalahan yang terjadi, menurut saya dan saya pikir Pak Himawan juga sepakat, semuanya bersumber pada permasalahan keluarga.
3: Benar sekali, Bu Adri, karena kita bicara soal etika moral, kita bicara soal sistem nilai. Itu semua diawali, ditanamkan di keluarga. Ya. Kita bicara soal integritas, kejujuran, kepemimpinan, itu semua dilatih dari keluarga. Ya. Kalau kita ingin berbuat sesuatu untuk memperbaiki bangsa ini, salah satu yang perlu kita benahi adalah benahi keluarganya.
1: Iya, karena cukup meresahkan kita bicara keluarga, tapi banyak juga orang yang tidak sengaja maupun sengaja menghancurkan keluarganya sendiri.
3: Iya, itu ironisnya, Ibu.
1: Ironis ya, Pak. Sudah punya suami sendiri, satu lagi. Pengennya dua. Yang ketiga. Dan sebaliknya, punya istri satu, pengennya punya sekian dan sekian. Ya. Tapi kali ini kita berbicara tentang mengatasi luapan emosi.
3: Wah, menarik sekali, Ibu.
1: Iya, ya, Pak. Bagaimana ini, Pak? Di negara ini banyak pasangan suami istri sudah emosi terus, Pak.
3: Iya, dan apalagi kalau kita perhatikan di media sosial itu kata-kata yang tidak pantas, ya, lalu itu sering sekali, mudah sekali diucapkan dan diungkapkan, dituangkan dalam media sosial. Apakah itu bentuknya protes, apakah itu bentuknya keluhan, apakah itu bentuknya serangan kepada pemimpin, itu saya takjub terus terang, Ibu Adri, karena melihat belakangan ini seolah-olah orang itu begitu mudah sekali mengumbar emosi, mengumbar, meluapkan emosinya. Beda sekali dengan mungkin keadaan 10 tahun yang lalu, di mana bangsa kita masih kenal sebagai bangsa yang santun. Ketika mengekspresikan pendapat itu ada etikanya. Tapi sekarang ini banyak orang meluapkan emosinya dengan begitu luar biasa mudahnya dengan alasan kebebasan berpendapat.
1: Nah, ini kan secara umum ya tadi ya, Pak.
3: Benar.
1: Ya? Dan
3: benar,
1: itu dilakukan oleh personal-personal yang adalah juga anggota keluarga. Yang menjadi kekaguman saya nih satu, Pak.
3: Iya.
1: Suami istri nih, kita kenal lah teman-teman, friend-friend itu ya, Pak.
3: Iya.
1: Ketika dia mungkin kesel sama pasangan, kita baca, wah, statusnya.
3: Statusnya, Pak. Benar.
1: Waduh, statusnya. Eh, kamu ya, ternyata saya pikir dan sebagainya. Ini serang menyerang pasangan di media sosial loh,
3: benar,
1: Pak.
3: Benar Waduh. Sekali. Jadi seolah-olah itu hal yang lumrah kalau seseorang itu meluapkan emosinya dan ketika ditegur, ya saya kan lagi emosi.
1: Aduh.
3: Saya namanya kan lagi hilaf.
1: Iya, pendengar, topik kali ini perlu Anda simak. Pendengar, dalam suatu perjalanan pernikahan, hubungan antar pasangan kadang dilalui tidak mulus dan itu sudah pasti. Tentunya ada banyak rintangan dan kerikil yang menghadang. Perselisihan adalah merupakan ekspresi atau luapan emosi yang terjadi karena perbedaan pendapat atau pemikiran yang tidak selaras. Katanya, pertengkaran adalah salah satu bumbu cinta untuk mempererat hubungan. Benarkah demikian, Pak Him?
3: Saya pertajam sedikit. Yang menjadi mempererat pernikahan atau menjadi bumbu penyedap bukanlah pertengkarannya, tetapi pertengkaran yang bisa diselesaikan dengan baik.
1: Tapi ada pertengkarannya.
3: Ada pertengkarannya, tapi kuncinya yang membuat membahagiakan, menguatkan bukan pada pertengkarannya, tapi cara menyelesaikan pertengkaran itu sendiri. Bagaimana perbedaan pendapat sudah pasti akan terjadi. Karena saya punya beberapa teman yang berteman, berpacaran, ada yang 2 tahun, ada yang 10 tahun, tapi tetap bukan berarti semakin lama masa pacarannya, semakin mulus pernikahannya, belum tentu juga. Tetap akan ada kekagetan-kekagetan. Loh, ini waktu pacaran dulu belum kelihatan. Oh, sekarang dia sudah berubah setelah mulai dipromosikan, mulai naik pangkat, tambah gaji, tiba-tiba sifatnya menjadi berubah. Hal seperti ini memang rentan, belum lagi bicara soal kelelahan, tekanan dalam pekerjaan. Hal seperti memang rentan menimbulkan adanya gesekan atau konflik. Kalau konflik ini tidak diatasi dengan baik, maka bukan lagi ajang untuk mengeluarkan isi hati, tapi menjadi ajang meluapkan emosi yang tidak terkontrol. Sehingga keluarlah kata-kata yang saling menyakitkan, keluarlah kata-kata yang tidak diseleksi lebih dulu.
1: Pak, kalau udah marah, kayaknya yang akan mendengar siaran ini mengatakan begini, mana mungkin seleksi. Tapi Bapak bisa yakinkan bisa.
3: Pada prinsipnya bisa.
1: Bisa, ya. Iya. Katanya ke saat sedang bertengkar diharapkan salah satu pihak tidak mengeluarkan emosi yang sama. Maksudnya kalau ini kenceng juga. Bagaimana mungkin jika kalimat yang dikeluarkan memancing pasangan untuk menjawabnya karena bersifat menuduh, melecehkan, atau perlu jawaban saat itu juga, gimana, Pak?
3: Ketika kata-kata yang diucapkan ini tidak mengenai hal yang sensitif dalam diri seseorang, biasanya menyangkut ego, maka tidak akan terjadi suatu ledakan emosi. Begitu ada satu atau dua bahkan beberapa kata-kata yang mulai menyinggung ego, mulai menyerang individu, maka terpancinglah emosi si pendengarnya. Sehingga terjadilah tidak bukan lagi pertengkaran atau perdebatan, tapi menjadi sebuah luapan emosi. Nah, memang tidak mudah, Ibu Adri. Teori yang mengatakan bahwa ingat ya, kalau yang satu lagi tinggi suaranya, yang satu harus merendah.
1: Iya.
3: Ini tidak mudah.
1: Tidak mudah
3: untuk dilaksanakan.
1: Nah, tadi Pak Himawan bicara tentang tidak menyinggung ego. Apakah ego ini harga diri?
3: Iya, harga diri. Apakah itu bisa dengan disebutkan kesalahannya di masa lalu, disebutkan kelemahannya, atau mungkin kelemahan, kesalahan tidak menjadi hal yang besar kalau perdebatan atau pertengkaran ini terjadi di dalam ruangan yang tertutup, tidak ada orang yang tahu. Tetapi ketika misalnya kritik, masukan, termasuk kemarahan ini dilakukan di depan umum, maka ada sebuah pride, ya, harga diri. Kok didemarin di depan umum, di depan anak-anak. Ini gak ngeliat perasaan saya, ya, gak jaga kehormatan saya.
1: Padahal dulu ngomongnya, aduh, saya cinta banget sama kamu, gitu ya.
3: Bagaimanapun juga, Bu Adri, survei membuktikan bahwa cinta mau sekuat apapun, begitu sudah bicara mengenai harga diri, begitu sudah bicara mengenai sesuatu yang sensitif, yang terluka, maka semua teori tentang cinta, cinta itu buta dan segala macam, lupa semuanya.
1: Iya, pendengar, Emosi adalah bagian dari sisi kehidupan seorang manusia dan itu normal saja. Tetapi kami akan berbicara tentang bagaimana caranya dalam hubungan suami istri emosi ini tidak saling membantai. Nah, Pak Him, saat sedang emosi kadang tadi dikatakan pasangan sulit sekali mengontrol diri. Kadang-kadang udah nggak terfokus dengan persoalan lebar kemana-mana.
3: Ya.
1: Nah, kalau sudah seperti ini Pak, bagaimana saya sebagai pasangan meredamnya? Biasanya ini nyonya-nyonya ya Pak ya. Dulu itu kamu ya pantas ya. Kamu kan menikah sama saya karena kamu udah diputusin sama si A si B. Nah sekarang kamu membalas sama Dak. Loh tadi marahnya gara-gara belum beri beras kok sekarang kemana-mana.
3: Bisa melebar kemana-mana.
1: Iya.
3: Di sini memang Ibu Adri, ketika terjadi sebuah perdebatan, konflik, maka salah satu, minimal salah satu perlu secara teoritis saya ingin mengatakan berkepala dingin.
1: Yeah.
3: Dalam pengertian begini bahwa ketika ada salah satu yang mulai melebar, maka pasangannya akan mengingatkan, sebentar ya, tadi kita ngomongin soal beras. Ya kan, bahwa kamu lupa beli beras, kita gak usah melebar kemana-mana dulu, bahas dulu soal beras dulu. Kalau itu ada masalah baru, itu nanti ya, kita ngomongin soal beras dulu nih. Oke, kamu lupa beli beras, terus solusinya apa nih? Jadi perlu ada satu pihak yang mencoba untuk melokalisir.
1: Berarti pasangan yang akan menetralisir atau lokalisir ini, dia benar-benar harus juga menguasai persoalan ya,
3: harus menguasai persoalan. Jadi jangan terlarut dengan terpancing dengan masalah yang makin melebar. Tetapi coba, ayo kita ini kalau melebar kemana-mana nggak selesai nih.
1: Iya.
3: Nanti malah berkepanjangan. Ini yang penting sekarang ini selesai dulu masalahnya. Jadi dikembalikan lagi kepada pokok persoalannya.
1: Iya, pendengar, tidak mudah tapi bisa. Dalam pembicaraan saya dengan Pak Himawan, kadang-kadang kita berbicara banyak sekali yang harus kita benahi. Kata Pak Himawan, bisa saja, semua bisa. Karakter bisa berubah, emosi bisa diredam, dan sebagainya. Asal perlu pelatihan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana untuk mengubah pandangan kita tentang suatu masalah bukanlah sebuah beban, namun masalah adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Seringkali kita diperdaya oleh permasalahan yang dipengaruhi oleh lebih dari satu dimensi dalam kehidupan kita, bahkan kita terdorong sampai ke titik putus asa hingga akhirnya menyerah. Lalu bagaimana dengan mereka yang terus berjuang sampai ke garis keberhasilan? Jika Anda merasa hidup penuh permasalahan dan tidak menemukan jalan keluar, hubungi layanan konsultasi kami di 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Pendengar, pesan hari ini sebuah program yang memberikan nilai bagi Anda untuk tetap bagaimana memaknai kehidupan ini. Masih bersama dengan Pak Himawan Hadi Raharja. Pak Him, meminta maaf adalah cara yang paling baik untuk mengembalikan situasi yang panas saat bertengkar. Mungkin ini dilakukan, tadi dikatakan, wah tunggu, jangan melebar kemana-mana. Beras dulu, beras. Yang satu bilang, nah karena beras ini ya.
2: Sebenarnya ini memang kata maaf ini sebetulnya salah satu cara untuk memadamkan kebakaran, Bu Adri. Iya, kalau memang salah, akuilah kesalahan. Jadi di sini melalui pesan hari ini saya ingin mengingatkan kepada setiap pendengar bahwa kadang kita itu ya karena ego kita ya nggak mau disalahkan, gitu.
1: Betul,
2: dan kita
1: betul.
2: Sibuk untuk mengkreasi berbagai alasan, gitu. Ya. Tujuannya jangan sampai terlalu disalahkan.
1: Betul.
2: Yang terjadi justru karena kita mengemukakan berbagai alasan, itu yang membuat pasangan semakin jengkel, itu yang membuat pasangan menjadi marah, ya. Itu yang akhirnya membuat pasangan seperti lepas kontrol dan meluaplah emosinya.
1: Ya.
2: Jadi dalam hal ini, kalau memang ada sebuah kesalahan, berbesarlah hati dan akuilah, ya saya salah. Selesai.
1: Ya.
2: Ketika pasangan khususnya istri mendengar bahwa suaminya berbesar hati dan berkata, iya saya salah, maaf ya, lain kali supaya saya gak lupa lagi, bisa gak minta tolong kamu ingatkan saya?
1: Oh, Pak Him, ini luar biasa sekali kalau ada
2: bisa terjadi
1: pasangan
2: seperti ini, ya.
1: Seperti ini. Tetapi saya percaya seperti Pak Him mengatakan selalu bahwa semua bisa dilakukan ketika kita mulai melatih diri.
2: Benar sekali, Ibu.
1: Nah, kalau melatih diri, Pak, nah, mungkin Pak Him orang Jawa ya, gampang gitu. Ini ada kultur-kultur tertentu yang sama-sama keras gitu.
2: Begitu ngomong langsung nadanya tinggi.
1: Iya, Pak.
2: Oktav ke-8.
1: Nah, ini gak usah pakai ngambil nada udah naik sendiri. Nah, gimana nih, Pak?
2: Ya, disinilah yang namanya seni berkomunikasi. Tadi memang secara teoritis dikatakan bahwa salah satu ketika yang satu lagi nada tinggi, satu harus tetap rendah. Nah, ini sepertinya klise dan teoritis, tetapi disinilah bahwa harus diawali dengan pemikiran bahwa bertengkar itu tidak masalah. Itu wajar-wajar saja, tapi harus tetap diingat dalam benak kita masing-masing, kita ini di sisi yang sama atau kita ini di pihak yang sama. Pasangan saya ini bukan pesaing saya.

0: bukan musuh saya. Pasangan saya ini adalah mitra saya. Sehingga ketika kita ingat dasar pemikiran seperti ini, sedikit banyak itu akan membantu kita dalam menenangkan diri. Itu satu. Yang kedua, memang kita harus mulai mengubah. Kalau ingin mengubah output, tidak bisa tidak kita harus mengubah inputnya.
1: Yeah.
0: Artinya bahwa ada sebuah proses, apa yang masuk dalam pikiran kita, apa yang masuk dalam pendengaran kita, dalam hati kita, ini harus kita ubah. Yeah. Seseorang yang terbiasa terluapkan emosinya atau meluap-luap emosinya, ini berarti dia menyimpan banyak-banyak masalah dalam dirinya, mungkin karena dia introvert. Ini yang harus dikeluarkan lebih dulu, lalu kemudian dilatih untuk coba untuk banyak membaca, banyak mendengarkan hal-hal yang positif, yang membangun diri, sehingga ketika input yang masuk dalam otak kita, dalam pendengaran kita, dalam hati kita ini kita ubah, maka outputnya, perkataan kita, perilaku kita akan bisa diubah juga.
1: Iya, pendengar susah-susah gampang, tapi bisa. Ya, ada banyak hal-hal yang menurut banyak orang, dulu kita berjumpa lalu kita saling jatuh cinta. Begitu masuk rumah tangga, wah rasanya tangga ini gak selesai-selesai. Bahkan ngos-ngosan. Ya pendengar, pesan hari ini memberikan nilai dan makna bagi kehidupan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana untuk mengubah pandangan kita tentang suatu masalah bukanlah sebuah beban, namun masalah adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Seringkali kita diperdaya oleh permasalahan yang dipengaruhi oleh lebih dari satu dimensi dalam kehidupan kita, bahkan kita terdorong sampai ke titik putus asa hingga akhirnya menyerah. Lalu bagaimana dengan mereka yang terus berjuang sampai ke garis keberhasilan? Jika Anda merasa hidup penuh permasalahan dan tidak menemukan jalan keluar, hubungi layanan konsultasi kami di 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300. Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Berbicara tentang minta maaf, Pak, ya, tadi dikatakan bahwa self-control harus baik.
2: Ya.
1: Nah, menurut Pak Him, apakah ini juga dipengaruhi oleh latar belakang keluarga? Tempat di mana pasangan itu dibesarkan, kalau orang tuanya suka menjerit-jerit, otomatis anaknya menjerit-jerit.
2: Sudah pasti pengaruhnya ada, Ibu Adri, sudah pasti. Akan tetapi, dengan kemajuan teknologi saat ini, dengan begitu banyak bacaan, begitu banyak termasuk program radio kita, itu sekarang ini banyak sekali masukan-masukan yang penting dan bermanfaat, yang tidak hanya menambah pengetahuan tetapi juga membekali setiap individu. Nah, soal minta maaf mungkin tidak bisa dengan mudah diucapkan pada saat itu. Kalaupun tidak bisa mudah, saran saya kepada para pendengar setiap pesan hari ini, tunggu waktu sampai pasangan kita yang meledak-ledak ini agak turun emosinya. Tapi ada juga mengatakan begini, Pak, kalau saya tunggu, Pak, saya tunggu pasangan saya mereda dulu, kan saya diem, Pak. Saya diem justru bikin pasangan saya makin marah.
1: Betul.
2: Kamu jangan diem dong, kamu harus ngomong.
1: Betul.
2: Sementara kalau saya tahu, Pak, kalau saya ngomong, nanti saya nggak bisa kontrol emosi saya, malah jadi berantakan.
1: Yeah.
2: Saran praktis saya adalah ketika dia minta, Anda bicara, ayo kamu bicara dong. Katakan bahwa okay, saya akan bicara setelah kamu selesai.
1: Begitu.
2: Saya akan bicara gitu. Tapi cuma kamu dulu deh. Kamu coba. Apalagi yang ingin kamu luapkan gitu ya. Ini biar pasangan kita seperti apa ya? Seperti orang membuang sampah dulu, dibuangin dulu sampahnya semua. Setelah selesai itu semuanya, baru kemudian
1: kita masukin sampah baru.
2: Kita masukin sampah baru bukan ya? Tetapi kita sampaikan gitu ya. Kita balik lagi. Jangan terpancing untuk keluar dari masalah. Kita kembali kepada hal yang proporsional. Masalahnya apa, kita fokus di situ. Kalau memang kita salah, jangan ragu-ragu untuk minta maaf lebih dulu. Lalu kemudian yang kedua, setelah minta maaf, lalu sampaikan bahwa bagaimana caranya supaya kita gak seperti ini lagi. Menurut kamu baiknya bagaimana? Jadi berarti, kita ajak pasangan kita memikirkan solusi.
1: Iya, berarti kita berusaha untuk merubah hal-hal yang menjadi persoalan ini untuk menjadi lebih baik, ya Pak.
2: Ya, di sisi yang lain, kadang saya dan istri saya ketika kami menegur anak-anak, pasti dengan cepat anak-anak akan mengatakan, sorry papi, sorry mami, gitu, minta maaf. Sampai satu titik kami melihat bahwa kata maaf itu bagi mereka berpikir, kan sudah minta maaf nih, ya sudah.
1: Selesai,
2: berarti lain kali bisa bikin salah lagi, gitu ya. Nah, tibalah kami setelah beberapa kali ini terjadi, di waktu yang lebih santai, lebih rileks, kami masukkan satu pengajaran bahwa apa arti kata maaf atau sorry. Artinya bahwa kamu menyesal dan tidak berbuat lagi. Kalau kamu menyesal sekarang dan nanti berbuat lagi hal yang sama, berarti namanya bukan minta maaf. Nah, kata maaf adalah setelah kamu menyadari salah, menyesal, dan jangan diulang lagi. Bagi Anda pendengar setiap pesan hari ini, khususnya ketika Anda sadar bahwa Anda sudah salah dan Anda minta maaf, lalu buatlah komitmen yang baru dalam diri Anda sendiri bahwa, oh, apa yang saya lakukan ini salah, membuat pasangan saya marah, berarti lain kali supaya saya tidak kena marah lagi, supaya tidak tegang lagi, supaya tidak panas suasana, saya harus berusaha tidak melakukan lagi kesalahan yang saya lakukan.
1: Ya.
2: Sehingga dengan demikian ada sebuah perubahan, ada sebuah perkembangan, ada sebuah progres. Dan ini perkembangan, perubahan, dan kemajuan ini yang membuat pasangan Anda akan lebih tenang, tidak mudah marah, dan tidak mudah meluap emosinya.
1: Ya, pendengar, setiap orang tentu punya emosi. Emosi ini tergantung dari bagaimana kita mengontrolnya dengan baik. Ada yang dengan mudah meledak hanya karena persoalan kecil, beras misalnya. Tetapi ada juga yang dapat mengontrol diri dengan sangat baik, walaupun mungkin Anda sudah seharusnya membayar uang sekolah anak, tetapi karena belum ada uang, lalu terjadilah ledakan dari sebelah pihak, tetapi dengan baik bisa terkontrol. Dengan demikian permasalahan bisa diselesaikan. Pak Him, kami akan mengakhiri perjumpaan ini, tapi ada pesan penting bagaimana setiap pasangan dapat mengatasi luapan emosinya.
2: Yang pertama adalah kalau bahasa Inggrisnya itu pick your battle, artinya pilihlah kapan Anda memang ingin marah dan kapan di mana Anda tidak perlu marah. Prioritaskan di hal-hal seperti apa, masalah seperti apa yang Anda tidak perlu sampai meluap emosinya.
1: Yeah.
2: Ini penting atau tidak? Kalau memang tidak terlalu fundamental, tidak terlalu penting, maka belajarlah untuk ya sudah gitu ya, dengan cepat, tidak terlalu mempermasalahkan. Tapi kalau untuk hal-hal yang sangat penting berkaitan dengan moral, berkaitan dengan etika, maka Anda perlu untuk lebih tegas dalam hal ini. Kemudian yang kedua, bahwa ada cara lain di mana Anda bisa mengungkapkan kekecewaan, kemarahan Anda tanpa Anda harus mengambil sikap yang sangat meluap-luap. Itu yang disebut dengan marah yang asertif. Artinya cukup sampaikan kepada pasangan bahwa saya tidak setuju, saya tidak suka dengan cara yang seperti ini. Saya marah, tapi saya tidak mau emosional. Gitu ya. Ini tidak boleh seperti ini terus. Gimana sebaiknya ke depannya ya, supaya tidak terjadi lagi kesalahan hal seperti ini. Gunakan energi Anda bukan untuk marah, tapi gunakan energi Anda untuk memikirkan solusi, supaya kesalahan yang sama jangan terulang lagi di kemudian hari. Saya percaya kalau dua hal ini dilakukan, dibiasakan, pasti tidak mudah awal-awalnya. Tapi kalau Anda berkomitmen penuh dan Anda terus melatih, maka ini menjadi sebuah gaya hidup. Saya yakin emosi yang meluap-luap akan semakin berkurang, bahkan tidak lagi terjadi dalam kehidupan rumah tangga.
1: Ya pendengar, akhir-akhir ini keadaan seringkali membuat pasangan sulit mengontrol emosi. Apalagi ada hal-hal yang menyangkut kehidupan ekonomi. Bagaimana Anda mengatasinya? Kami percaya bahwa program ini memberikan masukan yang baik tentunya. Dan jika Anda bermasalah, Anda dapat menghubungi program Pesan Hari Ini. Saat ini Pak Himawan Hadi Raharja, beliau adalah pemerhati masalah keluarga. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam program Pesan Hari Ini, memberikan makna bagi kehidupan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com. Atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.

0: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Libowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Sahabat itu, selamat berjumpa lagi bersama kami di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Setiap keluarga pasti memiliki harapan untuk mempunyai hidup keluarga yang bahagia. Hubungan suami istri, juga anak dan orang tua menginginkan suatu hubungan yang bahagia dan harmonis. Lalu seperti apakah keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan?

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang, termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retret. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
3: Yul.
4: Eh, terukan berapa?
3: Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
5: Alah, lho, saben dino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
3: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
6: Klinik Pratama Yehova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
7: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Bahagia adalah keluarga yang suka kedamaian. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehoboth, dan dia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini."

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
4: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: anak adalah pemilik masa depan. Dengan memberikan vaksinasi atau imunisasi pada anak, maka orang tua melakukan kegiatan perlindungan pada anak dan dapat mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang kedua, melakukan investasi dan memberikan yang terbaik untuk anak tersebut.
1: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat itu, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tidak menjauh dari Tuhan. Sahabat, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Bawalah keluarga kita terus beribadah kepada Tuhan. Disiplinkan keluarga kita dengan no Bible, no breakfast. Terus bangun keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis dan takut akan Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan dalam keluarga kita.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-4. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah cahaya di tengah gelap kehidupan kami. Saat kami bingung melangkah, tuntunlah kami dengan hikmat-Mu ya Allah. Biarlah hidup kami selalu dekat kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
0: 1 Korintus 16 ayat 1-4. Sekarang tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu melakukannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama setiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat-surat pengantar ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, mereka akan pergi bersama aku.

Sahabat Scripture Union Indonesia, perbuatan baik memerlukan perencanaan yang baik. Niat baik bisa menimbulkan konflik kalau tidak dirancang dengan baik pula. Di dalam suratnya, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk mengumpulkan bantuan bagi jemaat di Yerusalem. Penafsir Joseph Benson menjelaskan bahwa pada waktu itu saudara-saudara seiman di sana dilanda bencana kelaparan dan penganiayaan. Paulus ingin agar bantuan dalam bentuk uang dikumpulkan secara terpusat dan terbuka. Setiap hari Minggu mereka menyisihkan dan menyimpan persembahan mereka. Supaya jemaat tidak curiga bahwa uang itu akan dipakai untuk keperluan pribadi, Paulus mengirim beberapa orang yang layak untuk mengantarkan bantuan itu ke Yerusalem. Di sini kita bisa belajar dua prinsip penting dalam manajemen diakonia, yaitu kerelaan hati dan transparansi. Diakonia adalah pelayanan kita bagi sesama jemaat Tuhan yang memerlukan bantuan. Karena itu donasi harus diberikan dengan sukarela. Dan penggalangan dana harus dilaksanakan secara transparan untuk menjaga kepercayaan para donatur. Bagaimana dengan diakonia di gereja kita? Apakah pengumpulannya tepat waktu? Penyalurannya tepat sasaran, dan pelaksanaannya transparan? Sebaiknya demikian, sebab perkara uang mudah sekali menjerumuskan orang ke dalam dosa. Paulus memperingatkan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jangan sampai niat baik kita untuk mengelola dana diakonia malah menimbulkan konflik karena tata kelola yang buruk. Kita menjadi batu sandungan bila terjadi penyimpangan. Sebaliknya, Tuhan dimuliakan bila kita mengelola dengan baik. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anggota gereja? Pertama, kita perlu melatih kepekaan terhadap kebutuhan mendesak dari orang-orang yang kurang beruntung di dalam gereja. Kedua, kita harus melibatkan diri dalam diakonia sesuai dengan kapasitas yang Tuhan beri. Dan yang ketiga, jika diminta untuk mengelola keuangan, kita harus bersikap transparan di depan semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan Kristus Yesus, ajarlah kami melayani dengan hati yang bijaksana, tulus,

dan penuh kasih, agar setiap pelayanan diakonia menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berikanlah hikmat dalam mengatur, kepekaan dalam melihat kebutuhan, dan kerendahan hati dalam bekerja bersama sebagai satu tubuh pelayanan. Di dalam keteduhan cinta kasih-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: 歌腔，
1: 请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: Renungan Mesbah Keluarga, bacaan Alkitab sepanjang tahun kita sudah masuk di kitab Esra pasal 4 sampai dengan pasal 7. Untuk perenungannya dari kitab Esra pasal 4 ayat 4, pasal 5 ayat 5, dan pasal 7 ayat 10. Judul renungan MK kita, jangan berhenti hanya karena terhambat. Saudara, ada perbedaan besar antara pekerjaan yang sulit dan hati yang berhenti. Karena seringkali yang paling melelahkan dalam hidup bukan masalahnya, tapi pada rasa ingin menyerah di dalam hati kita. Pasal 4 memperlihatkan bagaimana membangun atau pembangunan rumah Tuhan mulai mendapat perlawanan. Orang-orang sekitar mulai melemahkan semangat umat. Mereka mengintimidasi, mereka membuat fitnah, mereka menghambat pembangunan. Dan akhirnya pekerjaan itu berhenti. Perhatikan ini baik-baik. Kadang kehancuran terbesar bukan saat kita jatuh, tetapi saat kita berhenti melanjutkan apa yang telah Tuhan mulai. Dan itu bisa terjadi bukan karena kita jahat, tetapi karena kita lelah, karena tekanan, karena kecewa, karena merasa usaha kita tidak menghasilkan apa-apa. Namun pasal 5 membawa kita kepada titik balik yang penting. Tuhan membangkitkan Nabi Hagai dan Sakaria untuk berbicara kepada umat. Dan sesuatu mulai hidup kembali. Nah, ini menarik. Pemulihan pembangunan dimulai ketika firman Tuhan kembali berbicara kepada hati mereka. Karena seringkali yang paling kita butuhkan saat lelah bukan strategi, cara, teknik yang baru, tetapi suara Tuhan yang menghidupkan kembali hati kita. Lalu ada satu kalimat yang sederhana tapi penting yang dicatat oleh Alkitab, yakni, tetapi mata Allah mengawasi tua-tua orang Yahudi. Nah, mungkin orang lain mengawasi untuk menjatuhkan, tetapi Tuhan mengawasi untuk menjaga. Dan itu cukup membuat mereka kembali melanjutkan. Pasal 6 menunjukkan bagaimana akhirnya rumah Tuhan itu selesai dibangun. Tidak cepat, tidak mudah, tidak tanpa hambatan, tetapi selesai. Nah, ini penting. Karena hidup bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak adanya perlawanan, tetapi berarti Tuhan memberi kekuatan untuk tetap berjalan walau di tengah tekanan dan perlawanan. Lalu pasal 7 memperkenalkan Esra. Ada satu ayat yang sangat penting di situ, dikatakan Esra telah bertekad untuk mempelajari Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarkannya. Wah, ini urutan-urutan ini penting kalau kita perhatikan. Yang pertama mempelajari, yang kedua melakukan, yang ketiga baru mengajarkan. Oh, ini bukan sekedar tahu, bukan sekedar berbicara, tetapi firman itu lebih dahulu hidup di dalam dirinya. Dalam kehidupan kita ini tentu sangat cocok. Ada orang yang berhenti berdoa karena kecewa, berhenti melayani karena terluka, berhenti berharap karena terlalu lama menunggu. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan berhenti hanya karena ada hambatan, jangan berhenti hanya karena tertambat atau terhambat. Karena Tuhan masih bekerja, bahkan ketika proses terasa lambat. Dan mungkin yang paling kita perlukan hari ini bukan jawaban instan, tetapi hati yang kembali dikuatkan oleh firman Tuhan. Sebab selama hati itu masih mau kembali mendengar Tuhan, selalu ada kekuatan untuk melanjutkannya lagi. Sebagai pertanyaan refleksi kita, yang pertama, apakah ada bagian hidup kita yang mulai berhenti karena kecewa, karena lelah, atau karena takut? Yang kedua, apakah firman Tuhan masih menjadi sumber kekuatan dan arah bagi hidup kita? Mari kita berdoa. Tuhan, kami sering lelah dan kehilangan semangat ketika kami menghadapi hambatan dalam kehidupan kami. Ampuni kami jika kami mulai berhenti berjalan bersamamu. Hari ini, kuatkan kembali hati kami melalui firmanmu. Ingatkan kami bahwa matamu tetap mengawasi dan menyertai kami. Berikan kami ketekunan untuk terus melangkah bersamamu. Amin.
1: Sahabat Iktus, Kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: saya Jacqueline Salese.
1: Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat malam sahabat dimanapun sahabat berada. Di malam hari ini, mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita pada hari ini, mengucap syukur atas setiap yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apapun yang terjadi pada hari ini merupakan hal yang terindah, yang terbaik untuk pembelajaran kehidupan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini telah menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap hal-hal yang terjadi yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Semuanya baik adanya. Kami bersyukur karena semua itu bukti dari cinta yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan yang sudah menyertai siaran pada hari ini dari awal pagi tadi hingga malam hari ini. Tuhan telah menyertai setiap program-program yang telah berjalan. Kiranya program-program yang telah berjalan ini boleh memberi menjadi berkat dan sukacita bagi sahabat dimanapun mereka berada. Terima kasih juga untuk setiap hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan melindungi, memberikan berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan Yesus, dan kiranya berkat Tuhan tak pernah habis untuk setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat, mengakhiri aktivitas kami pada hari ini serta istirahat malam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Sabtu pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

sahabat semua kerja, bayangkan kita bekerja dan kita sampai mana dan uangnya hasil kerja kita membantu Anda atau gitu. Anak dan istri kita tidak kebagian makan. Sahabat bisa bayangkan. Jadi sahabat bisa bayangkan. Ini inflasi ekonomi yang gila-gila, ekonomi yang gila-gilaan pada waktu itu. Zoom itu Pak. Gandum itu tetapi masalah ekonomi yang dihadapi umat Tuhan ketika Yohanes menyampaikan firman Tuhan pada waktu. Dari ayat ini kita juga belajar sahabat bahwa Tuhan mata, bahwa hidup ini berat, Si akan ada masa-masa, di mana dan barang melonjak dan mencari nafkah itu di orang seperti orang yang mengalami kesesakan ketika dia mendaki gunung yang terjal. Sahabat pada masa sekarang ini seperti beberapa waktu dulu bahkan mengalami tahun yang lalu sudah pernah mengalami kesulitan secara ekonomi bagi umat di muka bumi ini. Terjadi ya, sebagai bagaimana kita bersikap di tengah-tengah kondisi. Di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 6, di sana ada frase, suara itu berkata, tiga secupak gandum, secupak tanda cupak jelas. Kita perhatikan kata jelas. Nan kelas 2 di bawahnya diberikan yang biasa ternak, diberikan kepada ternak atau juga makanan bagi orang yang kondisi ekonominya atau kalau boleh dikatakan orang miskin. Terlalu mahal. Beralih ke jelas supaya keluarganya bisa makan. Kalau gandum itu terlalu mahal untuk dibeli, maka orang harus beralih ke membeli jelai supaya keluarganya bisa makan. Ini apa, nah, poin pentingnya apa, sahabat? Sulit ini, kita banyak membutuhkan yang namanya kerendahan hati untuk menyesuaikan gaya hidup. Seringkali kita jumpa dalam kehidupan ada uang, tetapi kamu memaksakan standar gandum dalam tanda keadaannya, padahal keadaannya sedang musim jelek. Artinya Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi pengelola yang bijak di tengah-tengah kondisi. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bersikap hari-hari ini dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik ini, ketika hari naik, apakah kita tetap memaksakan keikhlasan kita, atau sahabat sudah bertindak bijak menurunkan standar, menyesuaikan gaya dengan pemasukan, dengan gaji kita hari lepas hari. Kira mengambil pilihan, sahabat semua dapat mengambil pilihan-pilihan yang bijak di sana. Sahabat yang dikasihi, mari perhatikan frase, jangan rusakkan minyak dan anggur. Sahabat, bagian ini adalah bagian yang sangat penting. Minyak dan anggur adalah simbol perlindungan dan akar pohon zaitun yang seringkali dipakai untuk minyak urapan misalnya. Minyak itu akarnya sangat dalam. Akar pohon zaitun yang menghasilkan minyak kekeringan berbeda dengan gandum yang akarnya serabut yang mudah mati ketika tidak ada air yang cukup. Nah, sahabat-sahabat, kita memiliki minyak dan anggur yang sebagai simbol pemeliharaan Tuhan. Itu artinya, kita sekali itu jangan rusak, artinya

nolong kita. Sahabat, saya percaya sahabat saya pernah melewati Tuhan itu dengan caranya, yang ajarannya, yang sebagai contoh ketika pandemi, saya percaya sahabat-sahabat mengalami bahaya, sahabat Tuhan mengalami waktu itu ketenangan. Kita harus berhati-hati, kita harus Tuhan tetap Tuhan tetap. Kita semua boleh diberkati Tuhan, diberikan kekuatan, masih kesehatan, diberikan kekuatan kesehatan sampai pada hari ini. Keluarga kita, pekerjaan kita juga diberikan Tuhan. Oleh karena itu, kalbat mengalami dampak daripada perekonomian yang sedang terjadi. Mari ini dengan tetap jalani hidup ini dengan syukur dan percaya Tuhan, darahan Tuhan dalam kehidupan. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, pagi hari ini saya ingin membagikan beberapa hal bagaimana kita bersikap di tengah kesulitan ekonomi yang sedang terjadi dan melanda negara global, di belahan secara global, di belahan dunia yang lain juga. Pertama, sahabat, Milikilah sikap, jangan panik, tetapi bersiap. Adalah bagian daripada sejarah hidup manusia yang karena itu jangan kita untuk kita dikuasai perasaan tak, dikuasai perasaan, tetapi gunakanlah waktu, gunakanlah untuk kita berada dengan baik, berdoa kepada Tuhan, dalam pergumulan kita kepada Tuhan, minta, percayalah Tuhan yang kita sembah dan kita layak, yang kita butuhkan dalam kehidupan. Ada banyak contoh-contoh pemeliharaan Tuhan yang dicatat dalam Alkitab. Nabi Elia misalnya, dipelihara Tuhan, pangan yang sedang terjadi pada zamannya, oleh janda di Sarfat, dia janda di Sarfat oleh burung, dia mengirimkan roti. Mari kita beli Tuhan ini oleh burung, makanan setiap hari oleh burung gagak, kan pintu berkat yang lain. Tuhan sanggup mengelai. Tuhan sanggup mengirimkan burung gagak, burung kemelihan yang hidup kita. Memelihara hidup kita. Karena itu sahabat, jangan panik. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua sahabat, mari kita belantara keinginan dan kebutuhan. Bedakan keinginan dan kebutuhan.

bisa makan tanpa lauk ini. Ketika harga kebutuhan sehari-hari naik, kita diberi hikmat oleh makanan yang bergantilah dengan tahu tempe. Oh, hari ini tidak bisa ikan asin dan seterusnya. Ya, hidup tidak kepenuh. Bagaimana Tuhan akan menolong.

saldo bank meningkat di rekening kita itu iman. Andalkan, jika kita mengandalkan campur tangan Tuhan dalam hidup kita, Dia selalu punya cara untuk memberkati kita, bahkan sanggup mengadakan dan itu dalam hidup. Seperti percaya, seperti sarana yang minyak dibuli-bulinya tidak habis, gandumnya juga tidak habis. Ketika dia mentaati Tuhan, dia mentaati Tuhan, membuatkan sepotong firman pemeliharaan Tuhan. Ini juga sikap yang sahabat-sahabat dan saya harus miliki. Jangan andalkan kekuatan. Kalau indikator-indikator ekonomi di sekitar kita sedang lemah, mari kita melihat Tuhan yang sanggup memelihara. Karena Tuhan pernah berubah. Dulu pernah bertarang dan selamat. Sekarang dan selamat. Kemudian yang keempat, bagi ini tetap masa sulit. Di masa sulit. Sahabat yang dikasih Tuhan, jemaat mula-mula bisa bertahan lewat karena mereka saling berbagi. Nanti sahabat-sahabat semua bisa baca di dalam kisah para rasul yang karena umat Tuhan selalu berkumpul, belajar firman Tuhan, bersekutu, dan mereka berbagi makanan. Ada di antara mereka yang menjual di bagi saudaranya yang kekurangan. Nah, inilah prinsip hidup yang diajarkan oleh Peti, bahkan di tengah masa yang sulit, ketika dunia mengajarkan kepada kita untuk menimbun dari karena kita takut kekurangan, firman Tuhan mengajar kita untuk tetap melihat sesama yang sedang kesusahan. Bagi orang lain, mungkin karena kita kebutuhan kita juga, kita mencoba berbagi kepada yang lain. Mungkin hanya sebungkus nasi, mungkin ada 1 kilo beras, minyak, dan segala macam. Berkatkan itu akan seperti minyak dan anggur bagi mereka yang membutuhkan pemeliharaan Tuhan. Sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan, resesi, boleh saja mengalami resesi. Tetapi kerajaan Allah tidak akan pernah mengalami resesi. Dalam kisah seperti yang Wahyu, penunggang kuda, Wahyu, penunggang kuda kita boleh lewat. Karena gambaran krisis ekonomi yang terjadi. Tetapi tangan Tuhan tetap membangkang. Tetapi tangan di atas hidup tetap memegang kendali atas hidup. Tetap akan memberikan minyak dan anggur sebagai simbol pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan, mari kita jalani hidup ini. Semangat, tetap bersemangat, tetap percaya hidup kita ini ada di tangan. Sanggup memelihara kita, menyediakan apa yang kita perlu dalam hidup. Jangan iman, tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang hari ini sedang terjadi dalam kehidupan. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan, biarlah penghiburan, jadi kekuatan bagi kita untuk menjalani setiap hari, bersama Allah kami yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang jauh lebih besar dari segala pergumulan yang terus menguatkan, kiranya Engkau yang terus menguatkan dan menopang sahabat-sahabat itu hari ini kalau mereka
hari-hari ini kalau mereka sedang mengalami kesulitan dan tantangan. Biarlah mereka tidak undur.

0: tidak meninggalkan Tuhan. Mereka terus berseru, berharap dan berkasih Tuhan. Diberkatilah radio siaran Ictus. Berkati pengurus yayasan, berkati para pengurus yayasan, berkati para kru yang melayani tiap-tiap hari. Engkau memberkati supaya dari mukalah disampaikan di kota Semarang dan sekitarnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Demikianlah sahabat sekalian, telah kita ikuti acara Firman untuk Anda bersama Daniel Berjumpa Kemenu Indah. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan.

Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Selamat ulang tahun bagi sahabat-sahabat yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya yang keberapa nih ya. Pokoknya sekarang tanggal 13 Juni ada 25 nama yang sudah tercatat di sini. Akan saya sapa nanti satu persatu. Aku Indah, untuk hari ulang tahun Indah, untuk hari ulang tahun Anda, mengingatkan kembali kepada Anda betapa Tuhan mengasihi dan memberkati hidup Anda, dan bagaimana Anda akan memasuki tahun yang baru ini lebih mengasihi Dia, lebih setia dan bertumbuh di dalam Dia. Oke. Lagu yang pertama segera saya hadirkan untuk ulang tahun, baik yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Saya akan hadirkan sebuah lagu bagi sahabat-sahabat untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bagi sahabat-sahabat yang lain boleh menyampaikan salam Anda lewat di 081 745 059, tapi pas lagu di non, tapi pas lagu di 02 831361. Lagu yang pertama segera akan saya hadirkan untuk semuanya, baik yang namanya sudah tercatat di sini maupun yang tadi sini belum tercatat di sini. Semuanya selamat berjadi, Tuhan mengasihi, jadi Tuhan mengasihi sahabat semua.

0: Cie, cie, lagi happy nih Beb.
1: Siap store, siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito sudah BPR Batari ya Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu Beb, deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, depresi mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi supaya di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Pelalawan. Telepon 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi.

Ya, segera saya akan menyapa nama sahabat yang sudah tercatat di sini. Dari Pak Andronikus Hari Pusyanto di Puspanjolo Timur dengan nomor monitor 2188, Bapak Andronikus Hari Asyanto. Lalu ada Bapak Yonatan Surya di Gunung Pati di Jalan Raya Patetorman dengan nomor monitor 4027, Bapak Yonatan Tilmah Gempal. Ada Bapak Sutikno dengan nomor monitor 4277, Bapak Sutikno di Lemah Gempal. Di Ungaran saya jumpai Saudara Hendra Kusuma Rahendra.

Wiyanto di Gaharu Utara Dalam. Bapak Sijo, Bapak Pujo Utomo di Bengkel Seroja, Bapak Pujo Utomo, juga Bapak Yusuf Ristianto di Cimanuk, Bapak Yusuf Ristianto di Cimanuk, dan Saudara Stefanus Satria di GKC Kertanegara. Saudara Stefanus Kertanegara. Sahabat-sahabat yang berharija dari Tuhan, karena Tuhan yang selalu menyertai, percaya Dia juga yang tak, dan Dia juga yang mempunyai rencana untuk masa depan kita. Seperti apakah masa depan kita? Tidak ada jaminan bahwa hidup akan semakin baik atau bumi semakin ramah. Namun kita memiliki jaminan penyertaan Tuhan. Siapa saja yang mengikut Yesus akan dimampukan untuk tegar menghadapi situasi seburuk apapun. Yang penting bukanlah tahu masa depan seperti apa. Kita tahu bahwa kita berjalan dengan siapa.

Ya, untuk kesempatan berikutnya saya menjumpai Ibu Febe Sendeng Hartati di Rendeng Kudus dengan nomor monitor 2198.

Ibu Febe Suhartati. Lalu di Kelengan Besis ada Ibu Prames Prawestri dengan nomor monitor 2543. Ibu Prawestri. Di Gendong Selatan saya jumpai Ibu Louis Sulistiyowati. Ibu Louis Setiawati di Gendong Selatan, nomor monitor Ibu 2565. Di Berumbungan Tom saya jumpai Ibu Mariam Sumiyati dengan nomor monitor 2835. Ibu Mariam Sumiyati di Berumbungan Tom. Lalu ada Bu Susan Victoria di Veteran dengan nomor monitor 2855. Ibu Susan Victoria di Veteran. Yang berikut ini ada Eyang Sri Winarti di Singaraya. Eyang Sri Winarti di Singaraya dengan nomor monitor 4056. Ibu Eyang Sri Winarti di Singaraya. Lalu ada Ibu Suwondo di Taman Singotoro. Ibu Suwondo di Taman Singotoro. Dan Ibu Widodo di Jagalan Tengah. Ibu Widodo di Jagalan Tengah. Hari ini juga yang berhari jadi ada Ibu Depurahani di Larasati 1F. Ini di Larasati ya, Ibu di Larasati ya. Ibu Depurahani mendapat salam dari seluruh teman-teman Bakti Paduan Suara Mazmur Bakti Sungai Yordan. Baik pengurusan selanggota mengucapkan selamat berbahagia, selamat berhari jadi. Ya, untuk Ibu Febe Suhartati, Ibu Prawestri, Ibu Mariam Sulistiyowati, Ibu Mariam Sumiyati, ya, San Victoria, Eyang Sri Winarti, Ibu Suwondo, dan Ibu Widodo. Semuanya selamat pagi, selamat berbahagia, selamat berhari jadi. Dan tentu saja Tuhan yang tetap terus akan memimpin perjalanan hidup ibu-ibu sekalian. Karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita semua. Dan Dia menyediakan yang kita perlukan. Tuhan dapat memakai siapa berkati, seperti janda miskin di Sarfat yang menjadi saluran berkat bagi Elia. Dan Tuhan menyediakan berkat tersembunyi bagi setiap hati yang tersentuh akan derita sesamanya. Apakah sahabat rindu dipakai menjadi jalan berkat Tuhan bagi sesama yang membutuhkan? Tuhan tidak memakai orang yang merasa mampu. Tuhan memakai orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Selamat pagi, selamat berbahagia, selamat berhari jadi. Dan sahabat juga mendapat salam dari Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Elisa Novita, Pak Agusti Telokosari, Pak Suradi, Pak Sutopo, Bapak Daniel Hongbun, Ibu Rini, Ibu Wijayanti, dan Ibu Maria. Semuanya mengharapkan yang terbaik untuk sahabat.

0: maluku
1: kepada Tuhan atas kemurahan 27 tahun.
0: Tuhan,
1: seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sekian antena permanen bisa terwujud agar radio Iktus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat di AC 81.

0821 0081 0091 atas nama Yayasan dengan nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024